0: Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar pagi hari ini lewat firman-Mu itu boleh menghasilkan iman yang teguh dalam hati kami. Sehingga ada satu keyakinan yang kuat Tuhan. Bahwa Engkau sanggup, Engkau berkuasa untuk menolong kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi kemustahilan Tuhan. Tapi lewat keyakinan kami akan Engkau lewat firman-Mu. Di situ Tuhan kami memiliki keyakinan bahwa Engkau sanggup Tuhan untuk menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa firman yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu yang mengikuti siaran ini Tuhan. Biarlah kuasa dari iman itu Tuhan juga sanggup bekerja untuk menolong segala kemustahilan yang dihadapi kami serta umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang sukar sulit, krisis, Tuhan kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberikan selalu rasa aman, damai, ketenangan, bahkan hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga senantiasa Tuhan lewat hikmat yang daripada Engkau dapat memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar yang selalu didapati menghadapi segala tantangan-tantangan yang dihadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati BRRI yang sudah memberikan tempat waktu untuk berita firman-Mu disampaikan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami dan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk inspirasi akhir pekan, edisi Minggu 21 Juni 2026, dan saya Ani Purnama masih menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Ya pendengar, banyak orang yang tidak tahu ternyata ada sesuatu yang terjadi ketika kita rutin jalan kaki 15 menit saja setiap harinya. Ya, jalan kaki pendengar, ini adalah aktivitas sederhana tapi seringkali tidak disadari manfaat dan dampaknya bagi tubuh kita. Di tengah padatnya aktivitas seseorang, menyisihkan waktu 15 menit untuk kegiatan sederhana ini terbukti memiliki manfaat signifikan bagi tubuh hingga mental seseorang. Saya kutip dari rri.co.id, aktivitas berjalan kaki dalam waktu sesingkat 15 menit ternyata memiliki kontribusi terhadap kesehatan tubuh, di mana hal tersebut dapat membakar kalori dan juga mendukung gaya hidup yang lebih aktif dan konsisten.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di era digital saat ini, penggunaan gawai atau gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan, tidak lepas dari penggunaan perangkat tersebut. Namun tanpa disadari, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Padahal, komunikasi secara tatap muka memiliki peran penting dalam membangun kedekatan serta menciptakan hubungan yang lebih hangat di dalam keluarga. Akhir pekan ini dapat menjadi momen yang tepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan meningkatkan kualitas kebersamaan. Berikut langkah sederhana yang dapat dilakukan. Tentukan waktu khusus tanpa penggunaan gadget, misalnya saat makan bersama atau pada waktu tertentu di pagi maupun sore hari. Lakukan aktivitas bersama di rumah, seperti memasak, merapikan ruangan, atau kegiatan sederhana lainnya yang dapat dilakukan secara bersama. Pilih permainan atau kegiatan tanpa layar, seperti permainan tradisional, membaca, atau diskusi ringan yang tidak melibatkan perangkat digital. Fokus pada kehadiran dan momen yang sering dijalani. Hadir secara utuh, tanpa gangguan notifikasi, agar interaksi terasa lebih hangat dan berkualitas. Pendengar, kedekatan tidak dibangun melalui layar, melainkan melalui perhatian. Dan kehadiran yang nyata tidak selalu memerlukan waktu yang lama, namun membutuhkan kesungguhan untuk benar-benar hadir bagi satu sama lain. Melalui kebersamaan yang sederhana, hubungan dalam keluarga dapat terjalin dengan lebih erat. Selamat menikmati akhir pekan, lebih dekat dan tanpa jarak.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Coklat merupakan makanan yang digemari segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Coklat dihasilkan melalui serangkaian proses dari biji kakao. Biji kakao ini berasal dari tanaman kakao, Theobroma kakao, yang tumbuh hanya di daerah tropis. Pantai Gading di Afrika Barat dikenal sebagai penghasil biji kakao terbesar di dunia. Dalam bahasa Yunani, Theobroma berarti makanan para dewa. Dalam kebudayaan Mesoamerika, biji kakao bernilai sangat tinggi sehingga dijadikan sebagai mata uang. Beberapa manfaat coklat dalam dunia pengobatan masih menjadi bahan penelitian di dunia saat ini. Di antaranya adalah mengobati batuk, theobromin dalam coklat disinyalir berfungsi menyembuhkan batuk secara lebih baik dibandingkan obat batuk, mengurangi resiko stroke, mencegah tekanan darah tinggi. Senyawa flavanol atau antioksidan dalam coklat diindikasikan dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Coklat tingkatkan daya fungsi otak. Para pecinta coklat bergembiralah karena hasil penelitian terkini mengindikasikan

diindikasikan menikmati batangan coklat susu akan meningkatkan daya fungsi otak. Senyawa-senyawa itu telah ditemukan sebelumnya bersifat meningkatkan tingkat kesadaran dan kemampuan berkonsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan, dengan mengkonsumsi coklat, dapat memperoleh efek stimulasi yang akan membuat peningkatan performa mental. Kemudian, coklat sebagai pengganti Viagra. Dr. Dora Akunyili, Direktur Federal Agency Food and Medicine, menganjurkan para pria lebih sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada Viagra dan memulai mengkonsumsi coklat. Zat yang dikandung coklat membantu menaikkan libido. Dengan mengontrol aktivitas fisik yang dilakukan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan makan, ditemukan bahwa mereka yang suka makan permen atau coklat umurnya lebih lama 1 tahun dibandingkan bukan pemakan. Diduga antioksidan fenol yang terkandung dalam coklat adalah penyebab mengapa mereka bisa berusia lebih panjang. Fenol ini juga banyak ditemukan pada anggur merah yang sudah sangat dikenal sebagai minuman yang baik untuk kesehatan jantung. Coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner dan kanker.

Ya, manfaat yang bisa kita dapat setelah rutin berjalan kaki setiap hari minimal 15 menit ya. Di antaranya adalah meningkatkan imunitas tubuh dan juga membantu menjaga kadar gula dalam darah. Karena memang berjalan kaki setelah makan itu bisa membantu tubuh mengelola kadar gula darah dengan lebih baik. Dan aktivitas ini pendengar membantu otot menggunakan glukosa sebagai sumber energi sehingga kadar gula dalam darah tetap terkontrol. Dan saran ya, di mana berjalan santai selama beberapa menit setelah makan ini akan lebih baik dan mampu meningkatkan gaya hidup yang sehat. Manfaat lainnya adalah memperkuat organ jantung karena rutin berjalan kaki setiap harinya dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Saat berjalan, jantung bekerja lebih aktif untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga membantu menjaga fungsi kardiovaskular tetap optimal. Kesehatan jantung bisa lebih baik jika durasi berjalan kaki setiap harinya juga turut ditingkatkan.

Ya, manfaat yang bisa kita peroleh dari rutin berjalan kaki minimal 15 menit setiap hari diantaranya adalah meningkatkan imunitas tubuh, kemudian membantu menjaga kadar gula darah, lalu memperkuat organ jantung, dan menguatkan otot serta meredakan nyeri sendi. Ya, tahukah Anda pendengar bahwa berjalan kaki melibatkan banyak otot sekaligus? Ya, terutama di area kaki dan juga perut. Jadi hal ini dapat membantu meningkatkan kekuatan otot tanpa perlu olahraga berat. Berjalan kaki juga membuat tubuh lebih stabil dan membantu memperbaiki postur tubuh karena otot terbiasa bekerja secara rutin. Jadi otot yang lebih kuat dapat mengurangi beban pada persendian sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bergerak. Dan selain memperkuat otot, berjalan kaki juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan persendian seperti lutut dan pinggul. Di mana gerakan ini, pendengar, membantu melumasi sendi serta memperkuat otot-otot penyangganya sehingga mengurangi resiko nyeri. Bahkan bagi penderita artritis, berjalan kaki secara teratur dapat membantu meredakan rasa sakit dan juga meningkatkan fleksibilitas sendi. Ya, selain itu, manfaat yang bisa kita dapat jika rutin berjalan kaki minimal 15 menit setiap harinya adalah mengurangi resiko Alzheimer. Dan pendengar, berjalan kaki secara teratur ini ternyata dapat membantu mengurangi resiko terjadinya demensia dan Alzheimer pada usia lanjut, di mana aktivitas fisik ringan ini berperan dalam menjaga fungsi kognitif serta kemampuan berpikir agar lebih optimal. Dan ternyata aktivitas bergerak secara konsisten ya ini memberikan pengaruh besar bagi kesehatan otak. Bahkan berjalan kaki dalam waktu singkat yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran dalam jangka panjang. Nah, selain itu ya ada beberapa manfaat juga yang bisa kita peroleh secara psikologis ya, di mana berjalan kaki rutin selama minimal 15 hari dalam satu hari, 15 menit maksud saya, berjalan kaki 15 menit minimal setiap harinya, itu secara psikologis ya, masih saya kutip dari rri.co.id, adalah dapat menjaga kesehatan mental dan juga menjernihkan pikiran dari stres serta memperbaiki mood.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, mengelola keuangan merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit yang merasa kesulitan karena pengeluaran seringkali tidak terkontrol. Tanpa perencanaan yang baik, penghasilan yang ada dapat habis tanpa arah yang jelas. Padahal, pengelolaan keuangan yang sederhana dapat membantu menciptakan rasa aman dan ketenangan dalam menjalani aktivitas. Akhir pekan ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk memulai menata kembali keuangan pribadi maupun keluarga. Catat seluruh pengeluaran selama satu minggu terakhir, mulai dari kebutuhan utama hingga pengeluaran kecil, agar diketahui pola penggunaan keuangan secara menyeluruh. Kelompokkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan. Pisahkan antara kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan pengeluaran yang dapat dikurangi. Susun rencana anggaran sederhana. Tentukan batas pengeluaran untuk minggu berikutnya, agar penggunaan dana lebih terarah dan terkendali. Prioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting. Dahulukan keperluan utama sebelum mempertimbangkan keinginan. Sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan. Meskipun dalam jumlah kecil, kebiasaan ini penting untuk menjaga kestabilan keuangan. Pendengar, keuangan yang tertata tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan, namun lebih pada bagaimana kita mengelola dan menggunakannya secara bijak dan lebih terencana. Dengan pengelolaan yang baik, kebutuhan dapat terpenuhi dan ketenangan dapat dirasakan. Atur dengan bijak, jalani dengan tenang, dan nikmati akhir pekan Anda.
1: Pro 1

0: 101.
1: Ya, pendengar, beberapa manfaat yang kita dapat setelah rutin jalan kaki minimal 15 menit setiap harinya, saya lansir dari rri.co.id, di antaranya dapat meningkatkan imunitas tubuh, juga membantu menjaga kadar gula darah, memperkuat otot jantung, menguatkan otot dan meredakan nyeri sendi, kemudian juga membantu mengurangi resiko demensia dan Alzheimer di usia lanjut, lalu menjaga kesehatan mental. Ini merupakan manfaat secara psikologis ya. Jadi selain semua manfaat itu, ada dua manfaat secara psikologis yang bisa kita dapatkan. Di antaranya menjaga kesehatan mental dan juga bisa menjernihkan pikiran dari stres serta memperbaiki mood. Jadi kebiasaan berjalan kaki secara teratur, pendengar, ini dapat membantu meredakan gejala stres ringan hingga memperbaiki suasana hati yang kurang baik. Dan aktivitas ini juga merangsang produksi hormon di dalam tubuh yang membuat seseorang merasa lebih tenang dan lebih rileks. Berjalan kaki di pagi hari memberikan kesempatan untuk menikmati suasana yang lebih damai sebelum kita memulai kesibukan. Jadi hal-hal sederhana seperti menghirup udara segar atau melihat suasana pagi ternyata bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Ya, sementara itu sudah terbukti banyak orang memilih berjalan kaki saat sedang berpikir atau mencari solusi, karena aktivitas ini dapat membantu menenangkan pikiran sekaligus meningkatkan kinerja otak. Nah, saat tubuh bergerak, aliran darah ke otak meningkat sehingga konsentrasi menjadi lebih baik dan pikiran terasa lebih ringan setelahnya. Rutin berjalan kaki dapat membuat tubuh terasa lebih segar karena memicu pelepasan hormon endorfin yang berperan di dalam meningkatkan suasana hati. Aktivitas ini, pendengar, juga membantu mengurangi stres dan jika dilakukan di arena terbuka hijau atau banyak pepohonan, maka efek relaksasinya biasanya terasa lebih kuat. Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam inspirasi akhir pekan untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sekaligus saya Ani Purnama undur diri. Ya, selamat berhari Minggu semuanya. Selamat menikmati akhir pekan dengan keluarga tercinta, tetap sehat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pendengar, setiap hari kita maju selangkah demi selangkah menuju ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada mimpi-mimpi kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mengapa kita harus mencapai sukses. Apa alasan kita untuk sukses? Apakah kita betul-betul menginginkannya? Memang, sepertinya ini adalah hal yang sepele. Untuk apa saya memikirkan alasannya? Saya kan harus fokus pada pencapaian mimpi-mimpi saya. Percayalah, ketika kita berhasil menemukan alasan mengapa kita ingin mencapai kesuksesan, kita akan lebih eksplosif ketika berhasil meraih kesuksesan. Pendengar, perjalanan kadang-kadang dapat dilampaui dengan mudah dan kadang-kadang pula sangat sulit. Kesuksesan dapat juga sebuah perjalanan pendek atau perjalanan yang sangat panjang. Kemudian, coba kita ingat-ingat kembali satu saja contoh kesuksesan kecil kita. Lompatlah pada satu titik di mana perjalanan menuju kesuksesan tersebut bermula. Rasakan perasaan dan emosi kita saat itu. Apa alasan kita menentukan tujuan atau mimpi tersebut? Apa langkah pertama yang kita ambil saat itu dan bagaimana kita melakukannya? Pendengar, coba identifikasikan faktor-faktor apa saja yang memotivasi kita atau membangkitkan semangat Anda untuk terus maju. Identifikasikan juga hal-hal apa saja yang menghalangi kita dan bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah kita betul-betul bahagia atau mungkin malah kecewa karena mimpi atau tujuan kita tersebut tidak membuat kita merasa puas? Tidak perlu khawatir jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyulitkan kita. Untuk membantu menjawabnya, ada 5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pertama, kita ingin mencapai kesuksesan karena itu adalah bagian dari rencana hidup kita. Kedua, yang jelas kita menginginkan manfaat dari suatu kesuksesan. Kemudian kita menyukai perasaan kemenangan. Pencapaian kesuksesan adalah sebuah pengalaman yang sangat positif yang menambah nilai pada diri kita dan melambungkan ego kita. Dan yang pasti, kita menginginkan dorongan atau rangsangan dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian akan membuat hidup kita selalu bersemangat. Kita akan termotivasi untuk pencapaian mimpi dan tujuan yang lebih besar dan menantang. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengkompensasikan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita mengalami kekalahan, tetapi kita menginginkan kemenangan di saat akhir. Nah, sebuah kemenangan akan mengkompensasi semua pengalaman pahit kita saat mengalami kegagalan-kegagalan. Hal ini seringkali menjadi dasar mengapa kita ingin mencapai kesuksesan.

0: Anak-anakku, matahari sudah terbenam.
1: Nah, hari mulai malam.
0: Yuk selesaikan PR-nya. Jangan tidur terlalu.

0: pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan hadirkan Tunisia versus Jepang, jadwal pertandingan Piala Dunia di fase grup F Stadion Monterrey hari ini. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Langkah tunggal putra masa depan Indonesia Muhammad Zeku Bedillah terhenti di babak semifinal Australian Open 2026 usai takluk dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao. Pengurus Provinsi Pengprov Institut Karatedo Indonesia INKE Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam hari olahraga Minggu ketiga bulan Juni 2026 bersama saya Familia dan Tago Anak Pantrian.
1: Lepas 9 pemain, Madura United dihadapkan PR besar cari pengganti Alessandro. Pembenahan skuad yang dilakukan manajemen Madura United untuk menatap musim mendatang sedang dilakukan. Dalam seminggu terakhir, setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas Madura United untuk musim mendatang. Terakhir, Franciscus Alessandro dan Ahmad Mufiandani juga berpisah dengan Madura United di musim depan. Dilepasnya pemain muda yang sering diturunkan di sektor sayap Alessandro cukup mengejutkan bagi pendukung Laskar Sape Kerap. Supporter Madura United, Shauki Hanan, mengungkapkan, mayoritas pemain yang dilepas merupakan pemain yang minit mendapatkan menit bermain bersama skuad utama. Karena itu, keputusan manajemen dinilai sebagai bagian dari evaluasi yang wajar dalam membentuk tim yang lebih kompetitif. Shauki menilai, Alessandro memiliki potensi besar dan cukup berkontribusi bagi tim selama membela Madura United. Dirinya memahami keputusan klub melepas Alessandro karena didasari keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru dalam karirnya.
2: Madura United ini sudah melepas 9 pemain kan, 8 pemain lokal, 1 pemain asing, Rigolnis. Tentu pemain-pemain yang dilepas oleh manajemen ini kebanyakan pemain-pemain yang memang jarang mendapatkan menit bermain di skuad inti Madura United. Pengecualian nama Alessandro. Cuman kalau dilihat dari keterangannya Mbak Anissa, Alessandro itu kan memang keinginannya sendiri, ingin mencari tantangan baru.
1: Kepergian Alessandro kini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi manajemen Madura United. Ia berharap klub segera menemukan sosok pengganti yang mampu memberikan kontribusi serupa sehingga kekuatan Madura United tidak berkurang saat menghadapi kompetisi musim depan.
0: Persepam Pamekasan lolos 16 besar Piala Presiden Liga 4 Nasional 2026. Persepam Pamekasan berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Kepastian tersebut didapat setelah tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati menahan imbang Persigar Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir Grup W di Stadion Cakrawala UNM Malang. Hasil imbang ini menjaga peluang Persepam untuk merebut tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Manajer Persepam Pamekasan, ABD Razak, menyambut positif pencapaian luar biasa ini dan mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Pada babak 16 besar nanti, Persepam Pamekasan dijadwalkan masuk ke dalam Grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan Persak Kebumen. Keuntungan besar didapatkan Laskar Ronggo Sukowati karena mereka berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial ini. Sementara itu, pelatih Persepam Pamekasan, Anis Fuad Samulan, menegaskan bahwa anak asuhnya tidak ingin larut dalam euforia kelolosan. Dirinya langsung mengalihkan fokus penuh untuk mematangkan strategi tim demi menghadapi persaingan yang dipastikan berjalan lebih ketat. Menurut Anis, pada laga pemungkas babak 32 besar itu, timnya sengaja bermain taktis dan pragmatis karena hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan kedua tim.
1: Langkah Ubed terhenti di semifinal Australia Open 2026. Langkah tunggal putra masa depan Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australia Open 2026 usai takluk dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao di Quay Center Sydney. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed asal Kabupaten Sampang ini menyerah lewat pertarungan sengit 3 game dengan skor 19-21, 21-19, dan 18-21. Meski gagal ke final, hasil ini menjadi sejarah baru bagi Ubaidillah karena untuk pertama kalinya berhasil menembus babak 4 besar turnamen level BWF All Tour Super 500. Usai laga, Ubed mengaku telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menyoroti perubahan tempo lawan pada game akhir penentu sebagai faktor utama kekalahan.
3: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga akhir-akhir lebih jaga fokusnya sama apa penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pastinya sangat pengaruh. Tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan akhirnya bisa menang di pertandingan tadi.
1: Ubed juga mengakui Dong Tian Yao tampil dengan persiapan yang lebih matang dan mampu mempelajari gaya permainannya pada pertemuan tahun lalu. Kendati belum puas, ia tetap bersyukur dan menjadikan capaian ini

0: sebagai modal penting untuk bersaing di level elit dunia. Kekalahan Ubed ini memastikan Indonesia kehilangan wakil di sektor tunggal putra pada partai puncak turnamen Australia Open 2026.
1: 5 karateka Inka Pamekasan dipanggil TC Piala Kapolri Jawa Timur 2026. Pengurus Provinsi Pemprov Institut Karate Indonesia Inka Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Pemanggilan yang berlangsung di Surabaya tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet karate di wilayah Pamekasan. Namun, dari 5 atlet yang dipanggil, hanya 3 orang yang dapat memenuhi undangan, sementara 2 lainnya berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan. Ketua NK Pamekasan Ahmad Junaidi menyebutkan 3 atlet yang hadir adalah Muhammad Rizky Ramadoni, Rega Saputra, dan Bagas. Sedangkan 2 atlet yang absen adalah Brilian Dimas dan Nabila.
2: Ya, alhamdulillah kalau kemampuan atlet, karena memang ini banyak atlet-atlet pendatang baru yang kami kirim. Ada ya atlet-atlet lama itu, cuman ya tinggal Muhammad Rizky Ramadoni sama Nabila Alia. Kalau ada pendatang baru, saya dapat emas itu Muhammad Chandra Aji Bagaskara, itu pendatang baru itu. Cuman alhamdulillah bisa dapat emas di Junior Min 55. Kita berkuasa di Junior Min 55, cuman itu.
1: Junaidi menjelaskan bahwa para karateka yang dipanggil ke tingkat provinsi ini merupakan para peraih medali emas dan medali perak pada kejuaraan provinsi Kejurprov 2026 lalu. Pemanggilan ini diharapkan mampu memicu semangat para atlet daerah lainnya. Program pemusatan latihan ini diproyeksikan sebagai agenda jangka panjang. Selain untuk mematangkan kesiapan menuju Piala Kapolri, training center ini juga menjadi bagian dari persiapan Jawa Timur menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas mendatang. Junaidi juga berharap para atlet dapat menjaga konsistensi fisik dan performa bertanding sehingga peluang membawa pulang medali di level nasional semakin terbuka lebar.
0: Sekian Varia Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu ketiga bulan Juni 2026. Sampai jumpa pekan depan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.

0: Oke, capture ya. Udah siap, anda-anda semua di 0328-665-396-662-317 atau 0811-334-5101. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Bang Anwar di Raas, Pak Gita.
0: Bang Anwar, kabar baik Raas hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, Pak Gita.
0: Sehat dong saya, kamu juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Pak.
0: Oke. Yuk, mau nyanyi apa hari ini?
1: Mau nyanyi Cemburu dari Arafik.
0: Cemburu dari Arafik.
1: Oke.
0: Ntar ya, saya cari ya.
1: Iya.
0: Bentar. Cemburu. Ini adanya Cemburu Buta Imam Syarifin, lain ya?
1: Lain, Mbak. Cemburu itu dari Arafik, Mbak.
0: Arafik. Jangan Cemburu ini adanya, bukan? Yang mana?
1: Iya, iya.
0: Hah?
1: Iya, coba.
0: Jangan Cemburu ya?
1: Iya.
0: Soalnya beda. Oke, bentar ya. Mana ini? Ini karaoke. Tunggu bentar. Oke, ini ya, cek dulu betul apa enggak lagunya.
1: Iya.
0: Bentar, masih loading.
1: Sip, cepat.
0: Yuk, gas.
1: Asik.

0: Dengar hatiku sehari sejuta kali menyebut namamu, itulah tanda kasih tertanam di hatiku. Kalau masih ingin bukti, belalah dadaku, janganlah ragu-ragu.
1: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Dengan fans namanya Bayu.
1: Hah?
2: Fans namanya Bagi Bayu. Ada Syukron.
1: Syukron di
2: Perenduan.
1: Perenduan. Wah, kabar baik ya di Perenduan sana. Halo.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, mau nyanyi apa hari ini?
2: Lagunya itu dari Cuma Kamu, tapi udah yang ini, Bang, apa namanya? Yang kosongan. Karena ini ada rekan duetnya.
1: Yang enggak duet maksudnya.
2: Hah? Yang ada rekan duetnya, Bang.
1: Oh, iya. Maksudnya rekan duetnya siapa?
2: Iya, ada teman saya ini.
1: Oh, di situ. Ada di situ. Ya. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Mana, sebentar.
2: Bentar ya, Pak, ya.
1: Oke. Sudah siap?
2: Salam dulu, Pak.
1: Hah?
2: Salam.
1: Sudah siap belum? Ini waktunya nih, salamnya.
2: Oh, iya, udah. Siap ya, Pak.
1: Sudah siap ya, yuk. OTW.

0: Karin.
1: Terima kasih Mbak Gita.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duet maut, bah. Aduh. Ya, yuk lanjut ya. Di 0811. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam. Ini kecilin dulu radionya karena enggak bisa nyanyi nanti kalau feedback nih.
2: Halo.
0: Aduh, enggak bisa. Kecilin, Pak.
2: Iya, iya, iya.
0: Ya, udah.
2: Sudah.
0: Alhamdulillah. Siapa di mana, Pak?
2: Dengan Faruk Karisma, Mbak.
0: Pak Faruk Karisma di Sarongki.
2: Sarongki.
0: Mau nyanyi apa, Pak Faruk? Kabar baik dulu ya, Pak
2: Faruk. Coba ya. Dia lelaki, aku lelaki. Dari Imam.
0: Saya perempuan, dia lelaki ya.
2: Iya.
0: Kabar baik hari ini, Pak Far?
2: Alhamdulillah sehat, panas sekali.
0: Siap ya, OTW nih, OTW. Oke, gaspol.

0: Oke, motor sekelangkung Bapak, sehat-sehat selalu. Halo.
1: Halo. Selamat siang Cagadut. Ceria akhir pekan.
0: Selamat siang Bapak. Siapa di mana?
1: Putra Setia.
0: Pak Putra di Raa, kasih kabar baik Pak Put.
1: Iya betul, Mbak Gita.
0: Baik ya.
1: Iya, baik kembali.
0: Nyanyi apa Pak?
1: Si Miskin Bercinta. Dari Aerobik.
0: Si Miskin?
1: Iya. Tadi kan Anwar bawa lagunya Aerobik, saya bawa juga lagunya Aerobik. Nampaknya almarhum Aerobik terlaris gitu.
0: Si Miskin apa judulnya?
1: Si Miskin Bercinta.
0: Bercinta, oke.
1: Iya, kalau sudah ada.
0: Oke, siap ya?
1: Siap.
0: Yuk.

Oke, langsung pas bercinta, titit, habis langsung. Bentar, bentar, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana ya, saya masih menemani Anda.

0: Oke, Cinta Merah Jambu Vita Alfia baru saja menemani Anda ya. Selanjutnya Cap Ceria, saya kembali undang Anda untuk karaokean hari Minggu ini, akhir pekan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
1: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Evi Lenteng, kabar baik Ev?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang cuacanya lagi panas banget. Tapi tadi jam 9 hujan.
0: Apa?
1: Hujan.
0: Oh, hujan di sana?
1: Iya.
0: Wow, lumayan lah ya. Lagunya apa?
1: Lagunya Selalu Rindu.
0: Siapa itu yang nyanyi?
1: Ada yang Evi Tamala, juga ada yang...
0: Yang kamu terserah ya, yang penting perempuan ya. Oke, okay. Udah siap, Ev?
1: Oke.
0: Okay. OTW.

0: Thank you, Evi. Sehat selalu untuk kamu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Di mana?
1: Dengan Jeki Asmara.
0: Kabar baik, Pak J.
1: Alhamdulillah. Kabar baik, sehat. Sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Pak J, mau nyanyi apa hari ini?
1: Lagunya dari... halo?
0: Iya.
1: Dari itu, dari Cinta dan Air Mata dari Pendi.
0: Cinta dan Air Pendi. Mata. Nah, itu kayaknya radionya harus dikecilin dikit lagi. Kayak feedback,
1: ya,
0: Pak.
1: Iya, iya, iya. Santai.
0: Cinta dan Air Mata yang cowok ya, yang...
1: Iya.
0: Mana ya, mana ya, bentar, bentar. Oke, sudah siap, Bapak?
1: Oke.
0: OTW.

0: Oke, terima kasih. Si iklan dulu.
1: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBBP2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBBP2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
0: Oke, Bola Gembira, jangan lupa nonton di RRI ya, bisa sesuai request. Halo.
4: Halo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
4: Dengan Irma di Legung, Mbak.
0: Irma mau nyanyi. Kabar baik, Ir?
4: Alhamdulillah baik.
0: Nyanyi apa, Ir, hari ini?
4: Kalau ada di bawah sinar bulan.
0: Di bawah
4: sinar bulan. Bisa cariin yang original, Mbak.
0: Evita Mala original,
4: iya,
0: siapa?
4: Iya.
0: Betul?
4: Iya, Evita Mala, benar.
0: Udah siap kamunya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Asik. Goyang semuanya ya.

0: Thank you buat kamu, makasih. Selanjutnya, halo.
1: Halo, Bro Dandut. Ya. Dandut ada kita.
0: Cakep, siapa di mana ya?
1: Dari Bang Roni Sanjaya itu Pak Gita.
0: Bang Ron di mana?
1: Di Pamekasan.
0: Kabar baik Pamekasan hari ini Bang Ron?
1: Oh, keadaan cerah ceria di Semenep, lokal studio di mana?
0: Panas di sini.
1: Oh, panas tapi di luar tapi di dalam dingin ya.
0: Di dalam bersalju Bapak.
1: Oh iya.
0: Mau nyanyi apa,
1: kalau
0: Pak?
1: Bisa, request lagu mandul bersama artis bisa, Pak ya.
0: Aduh, cari di mana artisnya, Pak?
1: Iya, tak bisa ya.
0: Enggak bisa nyanyi sendiri nih.
1: Oh. Ya, ya kalau tidak ada dari Hantan ATT termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia Hamdan ATT. Bentar, bentar. Oke, okay. Sudah siap Bapak?
1: Ya siap, super khusus untuk yang ada di Semenep.
0: Oke, okay, OTW.
1: Ya. Untuk Irma, dengarkan aja lagunya.

0: kasih, Pak.
1: Oke, terima kasih Bapak, sehat selalu. Selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Pak Tandi.
1: Pak Fatandi?
2: Bangkalan, Bu.
1: Bangkalan?
2: Bangkalan Desa, betul.
1: Bangkalan Desa. Ya. Kabar baik, Pak, di sana?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat, Bu. Lagunya mirip dia, Bu, dari Mansur, Bu.
1: Siapa?
2: Mansur, mirip dia.
1: Mirip dia?
2: Ya.
1: Dari Mansur, ya. Bentar, saya carikan. Oh, ada. Siap sudah, Pak?
2: Oke, siap, insya Allah.
1: OTW, Bapak.

0: Makasih, Matur Sek Langkong. Pak, Bu, satu lagi yang bisa saya angkat. Karena kalau lagunya 6 menit, berarti kita 4 menit menuju adzan asar nanti. Siapakah satu yang beruntung? Ini dia. Halo. Halo. Ah, saya matikan, nggak ada suaranya. Cepetan. Halo. Halo. Saya matikan lagi. Halo. Mati lagi. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ini beruntung nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Halo, Mbak Gita.
0: Ya, siapa ini?
1: Dari Kalianges, Mbak Gita.
0: Oh, Cempaka. Anda adalah penyanyi artis diva terakhir hari ini.
1: Mau nyanyi apa? Lilin Putih aja. Yang punyanya 20 judi ya.
0: Apa tuh?
1: Ulang tahunnya gitu loh, Mbak Gita.
0: Ulang tahun.
1: Ulang tahun. Ya, ulang tahunnya yang punya 20 judi kemarin ya.
0: Iya, salah. Dari sama-sama orang kalian ngetnya.

0: Iya.
1: Oke, mau nyanyi apa? Mau nyanyi apa?
0: Lilin-lilin putih.
1: Lilin-lilin putih. Bisa dikecilin bentar itu.
0: Kalau gini gimana? Sudah bagus.
1: Halo.
0: Iya,
1: lumayan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, lilin-lilin putih dari siapa?
0: Halo.
1: Evita Mala. Lilin-lilin putih dari okay. Lilin putih dari Evita Mala ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, sudah siap?
0: Iya, lanjut aja.
1: Oke, yuk, OTW.

0: kasih, sehat selalu. Tepuk tangan. Dan Teteh Cempaka tadi mengakhiri jumpa kita dari Kalianget, Diva dari Kalianget, artis mengakhiri jumpa kita di Cap Ceria, karena saat lagi tepat di menit ke-50 akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Saya Gita Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran kita di siang hari ini ya pendengar. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Pro 1.

0: 1.
1: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

جعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh, kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu daripada penjelasan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita seluruhnya, jadi Allah memakai ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, baik orang kafir, orang muslim, mukmin, ya, dalam agama apapun, budaya apapun, di sebelah bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kita ini adalah makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan. Artinya bersumber dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah kemudian muncul bermacam-macam ras dan budaya, suku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini adalah makhluk atau manusia yang memang salah satu sumbernya dari orang tua, kakek nenek moyang kita adalah dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari situlah muncul ras dan suku yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia saja berbagai macam banyak suku dan ras. Ya, jangankan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, walaupun dalam satu suku Madura, tapi masih banyak sekali budaya-budaya yang tidak sama, yang berbeda. Nah, wa qabaila lita'arofu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini tujuannya agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi, kalau kita sudah bisa mengenal dengan satu dan yang lain, berarti kita insya Allah, kita ini menghormati ya, budaya, ras, suku, yang lainnya. Artinya kita tidak boleh mencemooh, mencela bagi suku yang lain yang tidak sama dengan kita. Misalkan ras Madura mencela ras Jawa, tidak boleh. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
3: Pro 1.

101 Radio Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenep sore hari ini. Refka hadirkan info yang mungkin ini menjadi kebiasaan setiap hari ya, yang Anda konsumsi pendengar. Tapi sebelumnya Refka juga sapa untuk Anda yang bergabung di RRI Digital dan RRI.co.id. Kalau kita ngomongin hal yang mungkin, membicarakan hal yang mungkin setiap hari kita konsumsi, yang mungkin kopi yang merupakan salah satu minuman favorit yang sering dikonsumsi untuk memulai hari. Jadi kalau kita terbiasa minum kopi setelah bangun tidur karena dianggap mampu menghilangkan rasa kantuk dan meningkatkan semangat beraktivitas, tapi sebetulnya pendengar mengalami tubuh itu sebetulnya mengalami berbagai proses alami saat baru terbangun. Waktu konsumsi kopi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kafein dalam tubuh. Karena itu penting untuk memahami kapan waktu yang tepat untuk menikmati secangkir kopi. Lantas mengapa minum kopi setelah bangun tidur itu seringkali tidak dianjurkan? Alasannya, menurut dikutip dari Bloomhot and Wellness, tubuh secara alami itu mengalami peningkatan hormon kortisol sekitar 30-45 menit setelah bangun tidur. Nah, hormon ini berperan membantu tubuh merasa lebih waspada dan siap menjalani aktivitas. Peningkatan kortisol di pagi hari sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme alami tubuh yang dikenal sebagai cortisol awakening response. Jadi, proses ini membantu tubuh bertransisi dari kondisi tidur menuju keadaan yang lebih aktif tanpa memerlukan zat perangsang dari luar. Nah, ketika Anda langsung minum kopi setelah bangun tidur, kandungan kofein dalam kopi itu bisa memberikan efek stimulasi tambahan. Akibatnya, tubuh itu menerima sinyal peningkatan energi dari dua sumber sekaligus, yakni dari lonjakan kortisol alami dan kafein yang baru dikonsumsi. Pastikan Anda jangan kemana-mana, nanti Refka balik untuk Anda.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Prosa daerah Risman Pekanbaru Informasi dan Inspirasi. Baik mendengar, kalau kita bicara tentang seseorang yang langsung minum kopi setelah bangun tidur, kandungan kofein dalam kopi, kopi itu bisa memberikan efek stimulasi tambahan. Akibatnya tubuh itu bisa menerima sinyal peningkatan energi dari dua sumber sekaligus, yaitu lonjakan kortisol alami dan kafein yang baru dikonsumsi. Kondisi ini dianggap kurang ideal karena tubuh belum memanfaatkan secara maksimal energi alam yang sudah tersedia. Nah, atas dasar itu, sebagian ahli menyarankan untuk menunda konsumsi kopi setelah sekitar 60 sampai 90 menit setelah bangun. Dan waktu terbaik saat konsumsi kopi, sebaiknya minum kopi sekitar 6 jam sebelum waktu tidur, karena dapat bertahan cukup lama dalam tubuh. Jika konsumsi terlalu dekat dengan jam tidur, potensi gangguan kualitas istirahatnya mungkin terganggu. Mendengar
1: Sumedap sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru satu area di Sumeneb kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu lagi kita akan mengikuti info prima yang disiarkan langsung dari Pro 1 RR di Surabaya. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Pro 1 RR di Sumeneb kanal informasi dan inspirasi.

0: Muda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat. Inilah info prima selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Heri Cahyo, menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif bagi seluruh pihak masyarakat. Hal tersebut disampaikan Heri kepada RRI Minggu 21 Juni 2026 dalam menanggapi kondisi harga BBM terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Heri mengatakan penyikapan kenaikan harga BBM perlu dilihat dari berbagai sisi, karena kebijakan energi selalu berada pada persimpangan antara kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan biaya hidup. Ia menambahkan dampak terbesar kenaikan tersebut bukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, melainkan pada kelompok kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena kelompok tersebut merupakan penggerak utama konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real.
3: Maka yang perlu dicermati adalah dampaknya terhadap kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Kenapa? Karena kelompok inilah yang selama ini menjadi penggerak konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor B. Maka ketika biaya mobilitas dan operasional itu meningkat, maka ruang konsumsi masyarakat bisa menyempit dan aktivitas usaha menjadi lebih berhati-hati.
2: Selain itu, menurutnya efek yang sama dapat menjalar ke sektor properti, retail, pariwisata, kuliner, perdagangan tradisional, jasa pengiriman, ekonomi kreatif, industri pengolahan pangan, dan berbagai UMKM yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sebagai solusi, dirinya berharap kepada pemerintah agar mempercepat penguatan transportasi publik, meningkatkan efisiensi logistik nasional, memperluas pemanfaatan energi alternatif, mendorong penggunaan teknologi hemat energi bagi UMKM. Faiz Putra melaporkan.
0: Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
4: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat KPM. Jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89 ribu KPM. Pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan bantuan pangan yang disalurkan itu untuk alokasi Februari-Maret. Penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni karena saat itu mendekati puasa dan kendala dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bantuan pangan ini, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi sekaligus.
5: Kami menyalurkan bantuan pangan untuk 139 ribu KPM di Kabupaten Ponorogo. Mereka mendapatkan dua alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, di mana per bulannya adalah 10 kilo beras dan 2 liter minyak. Jadi mereka akan mendapatkan 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Beberapa kali kita monitoring, penyaluran berjalan dengan lancar.
4: Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya, ia meminta masyarakat penerima manfaat tidak menjual bantuan pangan tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Wi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan pasti.
6: Ya, sama minyak terbantu sekali, Bu. Saya banyak-banyak terima kasih sama disinilah pemerintah. Kan dari satu hari cuma satu omplong, itu dua omplong. Dan kira-kira satu ini satu bulan.
4: Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan kini tengah berjalan di Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang menjadi area kerja Bulog Ponorogo. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan segera selesai pada Juni ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Kabar selengkapnya bersama Alvin Nuari.
7: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Dispertakapi Sampang Siona mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
8: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
7: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
0: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang menggandeng Badan Pusat Statistik BPS serta tim pendamping sosial untuk terjun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang calon siswa baru sekolah rakyat. Ima Fadila melaporkan.
9: Tim gabungan terdiri dari pendamping Keluarga Harapan Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik BPS Sampang terjun ke lapangan untuk verifikasi ulang data calon siswa SR Sampang. Langkah ini diambil untuk memastikan data real calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang melebihi kuota. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada DTSN.
10: Yang kita akan lakukan verifikasi ulang yang exclusion error itu, ada orang di data DTSN dia ada di desil tinggi. Faktanya dia memang sangat miskin dan harus masuk ke desil 1. Terus dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya, itu kita tidak.
9: Verifikasi ulang dilakukan saat ini jelang pleno penetapan siswa SR. Berdasarkan laporan PKH, saat ini sedikitnya terdapat 9 orang calon siswa di beberapa wilayah kecamatan yang dinilai mendesak untuk ditinjau ulang. Rinciannya mencakup Kecamatan Camplong sebanyak 3 calon siswa, Kecamatan Sampang Kota 4 orang, dan Kecamatan Pangarengan 2 orang calon siswa. Seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS untuk menentukan final siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterima di SR Sampang. Ima Fadila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda.
12: Tidak ada masalah karena status itu bisa berjalan beriringan. Artinya memang di lapangan ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada masa transisi darurat kepemulihan. Dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Malang, untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karutla.
11: Sadono menambahkan pemulihan dampak bencana tetap berjalan, sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla juga harus disiapkan sejak dini. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring, memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan Imam Malik selengkapnya.
13: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan Disperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan, antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum Supam setempat masih mencukupi.
14: Kita coba cek hasilnya, memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idle capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
13: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Anggota fraksi PDI Perjuangan menyoroti alih fungsi hutan menjadi lahan tanam dan mengusulkan agar reboisasi kembali diperkuat demi menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
15: Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan mengingat lahan hutan di sejumlah wilayah selatan Lamongan saat ini memerlukan perhatian khusus. Ia menilai penebangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Gedung Pring, Ngimbang, Sampeng, Mantup, hingga perbatasan Jombang. Dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi perlahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung.
16: Dan itu sangat disayangkan, karena kalau kita mementingkan kepentingan sesaat, ya saya rasa kita rugi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kehidupannya kalau lahan hutan itu habis? Karena bahaya mengintai kita itu lebih besar daripada keuntungan sesaat hari ini, seperti banjir gitu, longsor, dan juga kalau sudah nggak ada pohon besar, maka penyerapan airnya seperti apa? Pasti juga kekeringan akan melanda juga. Kekeringannya bukan hanya sekedar kekeringan, wong kita yang biasa saja kekeringannya luar biasa. Apalagi besok dengan kapasitas kemaraunya itu kan El Nino Godzilla gitu. Ekstrim banget.
15: Ya, berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekaligus mendorong program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Varian Reki melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, jemaah Jombang diimbau agar menjaga kondisi kesehatan pasca melakukan perjalanan ibadah haji 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ana Kusuma.
17: Sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menyusul kepulangan tersebut, para jemaah dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan juga kebugaran fisik guna mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan pasca perjalanan ibadah haji tahun 2026. Petugas haji daerah Kabupaten Jombang, Dian Harbani, menyampaikan bahwa para jemaah haji perlu memantau kondisi kesehatannya secara berkala selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Ia menjelaskan, apabila muncul gejala seperti sesak nafas, demam, diare, sakit tenggorokan, mual, muntah, maupun nyeri di area leher, para jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.
18: Panas, demam, terus yang kedua, dodonya sesak, terus kalau misalnya borongannya sakit, terus kalau misalnya diare, kalau misalnya memang ada kandungan seperti itu, bapak itu harus segera ke puskesmas terdekat, terus ke dokter. Saya tapi enggak, pas kesini deh, puskesmas dikelilingi di puskesmasnya, soalnya ini program pemerintah, jadi nanti kembali ke puskesmas.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali dapat menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, dan ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur setelah menyelesaikan rangkaian haji di Tanah Suci Mekah.
10: Minta doanya, semoga seluruh jemaah haji itu semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
17: Adapun, sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke daerah dengan selamat. Sedangkan untuk jumlah jemaah haji yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah berjumlah sebanyak 4 orang. Arung Suma melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Pendengar, pemerintah daerah mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program sponsorship dalam mendukung prestasi atlet pencak silat Jawa Timur. Kabar selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasana.
19: Pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai elemen dalam mendukung prestasi atlet pencak silat Jawa Timur, terlebih instansi swasta atau private sektor melalui program sponsorship. PT Dharma Lautan Utama atau DLU menjadi salah satu perusahaan yang turut mendukung prestasi atlet pencak silat melalui kejuaraan pencak silat Bambang Haryo Sukartono BHS Cup 2026 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bambang Haryo Sukartono selaku penasehat PT DLU sekaligus Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jatim mengaku gembira dengan torehan yang diraih para atlet dari 38 kabupaten kota.
20: Luar biasa, moga-moga daerah-daerah ini bisa memberikan lebih banyak lagi, terutama juga seluruh Jawa Timur, berikan banyak lagi atlet-atlet baru, istilahnya atlet-atlet yang prestasi-prestasi yang bisa kita harapkan untuk ke depan lebih banyak lagi.
19: Bambang Haryo menilai ajang BHS Cup menjadi tolok ukur pembinaan atlet. Dari hasil pemantauan, skill para atlet menunjukkan peningkatan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pria ribuan peserta ramaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
21: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri Minggu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut, bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI, dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
2: Peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
21: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
3: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi, awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Karena 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa berkesempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
21: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, ribuan peserta mengikuti peringatan Hari Yoga Internasional di UNESA dan mencetak rekor muri yoga bersama penyandang disabilitas. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
22: Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus inklusif melalui kegiatan yoga massal yang melibatkan ribuan peserta termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Yoga Internasional 2026 itu dipandu instruktur yoga Anjasmara dan berhasil mencatatkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI dengan kategori yoga dengan gerakan disabilitas oleh peserta terbanyak pada Minggu pagi. Wakil Rektor 4 UNESA, Dwi Cahyo Kartiko mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen kampus dalam menghadirkan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang disabilitas, olahraga, dan seni, UNESA ingin menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi.
23: Selama ini yoga itu memang untuk anak non-disabilitas, tapi UNESA kepingin mensejajarkan tidak ada jarak antara disabilitas dan non-disabilitas. Dan hari kita buktikan dengan Mas Anjas yang luar biasa memberikan sebuah gerakan-gerakan yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak disabilitas.
22: Sementara instruktur yoga Anjas Mara menjelaskan gerakan yang dipraktekkan merupakan bagian dari yoga protokol yang telah ditetapkan pemerintah India dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya yoga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Ia mengaku merasakan langsung manfaat yoga dalam mengelola stres sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
24: Merupakan standar dari yoga protokol yang sudah dipatenkan oleh pemerintah India. Pose-pose yoga yang tadi itu dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Gitu. Jadi tidak hanya kita yang normal saja, kan, tapi teman-teman yang disabilitas pun dapat melakukannya. Tapi harus diingat lagi bahwa kita melakukannya sesuai dengan kondisi tubuh.
22: Ya, menambahkan bahwa yoga merupakan olahraga yang inklusif karena tidak mengenal batasan usia maupun kondisi fisik tertentu. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga dapat merasakan manfaat yang sama melalui gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
25: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu. Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Antusiasme peserta pada tahun ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan dari wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
26: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang dari
25: Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature Patung Buddha Tidur Mojokerto, Warisan Megah Bumi Majapahit. Selengkapnya akan disampaikan Beni Hermawan.
1: Menyusuri Bumi Majapahit, kita tidak hanya dihadapkan pada wisata sejarah masa lalu, tapi juga karya megah, sebuah patung Buddha tidur yang memukau dengan panjang mencapai 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Berlokasi di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, patung ini menjadi salah satu daya tarik terbesar di kota Mojokerto. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, hanya Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak, kunjungan ke tempat ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga sarana edukasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Tidak hanya patungnya yang mempesona, Mahavihara Mojopahit Trawulan juga menampilkan keindahan arsitektur Jawa yang khas dengan bentuk joglo yang memukau. Empat sokong guru mewakili empat kebenaran mulia, delapan tiang melambangkan delapan jalan utama, tanggal lima melambangkan Pancasila Buddhis, dan genteng tiga melambangkan Tiratana. Lebih jauh di depan Mahavihara Mojopahit, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan teratur. Bagi Kartini, pengunjung asal Surabaya, patung Buddha tidur di Mojokerto adalah destinasi yang cocok untuk merayakan tahun baru dengan cara yang berbeda. Dengan suasana tenang dan nuansa cara yang kental, tempat ini bisa menjadi awal yang baik untuk tahun yang lebih bermakna.
4: Di sini baik, juga natural, bisa dipandang untuk umat dan juga untuk bahwa patung Buddha ini untuk kesaksian Buddha.
1: Begitu juga Armanda, ibu tiga anak ini sengaja memilih wisata Buddha tidur karena rasa penasaran. Menurutnya, patung Buddha berwarna kemasan yang berkilau di bawah sinar matahari benar-benar menawan.
4: Ya, ini tadi kan kebetulan Mas lagi berkunjung ke rumah keluarga. Terus kita tuh mampir ke sini karena belum pernah ke sini dan penasaran pengen tahu kayak gimana.
1: Selain menjadi objek wisata, patung Buddha tidur ini menyimpan makna spiritual yang mendalam, menggambarkan Siddhartha Gautama dalam posisi parinirvana, simbol kedamaian abadi. Asal-muasal pengadaan patung ini digagas oleh Bante Viryanadi Mahatera yang mulai pembangunannya di penghujung 1985. Patung Siddhartha Gautama ini dibangun oleh anak didik Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahavihara Majapahit. Setelah rampung dibangun pada tahun 1989, patung Buddha tidur diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, Haji Sulharso. Berada di sini, pengunjung dapat merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di hiruk-pikuk perkotaan. Suasana yang damai menjadi magnet bagi mereka yang ingin memulai tahun baru dengan jiwa yang lebih tenang. Saya, Ben Hermawan.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Optora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ini adalah tema yang sering ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga sering banyak dikeluhkan orang tua. Mengapa anak saya tidak senang belajar dan selalu bermain sepanjang hari? Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk mengubah agar software menjadi lebih baik dan membuat anak agar mudah belajar? Beberapa tips bagaimana agar anak menjadi rajin dan mudah belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Saat pulang sekolah, tanyakan kepada anak Anda, apa hal yang paling menyenangkan hari ini? Otomatis, otak anak akan mencari hal-hal yang menyenangkan di sekolah dan secara tidak langsung akan memberitahu sang anak bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan.
1: Pro 1.

102 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian di Quran Surat Bani Israel ayat 23 dengan Qori'ah Siti Maryati. Dan diinformasikan untuk Anda pendengar bahasanya dan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

bagaimana tujuan, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dalam ayat ini menjelaskan atau memberikan informasi kepada para malaikat pada saat itu, wa idz qala rabbuka, wallahu ta'ala alam, wa idz qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu berkata, artinya kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya berkeinginan untuk ja'ilun, menciptakan khalifah di muka bumi, yakni manusia. Jadi salah satu tujuan daripada diciptakannya manusia adalah menjadi khalifah Allah fil ardi. Khalifatullah fil ardi. Pemakmur bumi, yakni khalifah Allah, pengganti Allah untuk memakmurkan, menjaga, kemudian melestarikan bumi ini. Sebagaimana Allah sebagai pencipta dan pemelihara, maka khalifah penggantinya untuk sebagai perpanjangan tangan dari Allah, manusia sebagai khalifah Allah. Ya, ini diciptakannya manusia sebagai perpanjangan tangan Allah untuk memakmurkan dan mensejahterakan, kemudian menjaga stabilitas dari bumi ini. Walaupun mendapat tantangan dari para malaikat pada saat itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini salah satu tujuannya para pemirsa dan pendengar. Tetapi dalam perjalanannya mungkin ada beberapa kasus kejadian-kejadian yang melanggar kepada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pertama, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maka ibadah terbaik, salah satu ibadah terbaik adalah mereka yang mampu menguatkan dan menjaga kelestarian alam semesta ini dengan baik dan dengan benar. Kemudian ibadah terbaik pula dilakukan oleh manusia dalam mencapai kesempurnaan kemanusiaannya adalah mereka mampu memanfaatkan dirinya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia dan kemaslahatan semesta. Tentunya di orang yang melakukan semacam itu tetap dasarnya adalah mereka sadar bahwa ia sebagai khalifah Allah fil ardi ini. Yang kedua, salah satu yang menjadi sasaran penghambaan Allah, penghambaan seorang hamba kepada Allah adalah mereka yang mengakui dirinya sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Karena ia selaku makhluk senantiasa mengabdikan dirinya untuk senantiasa diperuntukkan dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik fisik, baik mental, ataupun baik harta dan kekayaannya, bahkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya difungsikan untuk kemaslahatan sebagaimana yang Allah tuju atau Allah tentukan buat manusia semesta dan buat manusia di muka bumi ini. Sehingga seluruh aktivitas dirinya dan seluruh pemikirannya tentunya untuk menjaga dan melestarikan apa yang sudah Allah gariskan, bukan untuk merusak. Salah satu ciri orang munafik adalah sebagaimana Al-Quran menyampaikan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka mereka menjawab, ini kami tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, tetapi kami membuat kemaslahatan di muka bumi. Ini jawaban orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengelabui Allah bahwa ia sudah melakukan pengrusakan di muka bumi ini, tetapi mereka mengelak bahwa ia innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami yang berbuat baik di muka bumi.

terdapat di samping masjid ini. Masjid Agung ini berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, di pinggir jalan raya dari arah Nusa Dua menuju Uluwatu. Pembangunan kawasan ibadah ini menjadi bukti keharmonisan antar umat beragama di Bali yang terkenal sangat baik. Hanya di kompleks Puja Mandala Nusa Dua ini, kita dapat mendengar azan. Di saat yang lain, akan terdengar suara lonceng gereja dan kidung dari pura. Masjid Agung Ibnu Battuta diresmikan 20 Desember 1997. Pemandangan di masjid ini sangat indah karena lokasinya terletak di bukit yang cukup tinggi. Bila kita berdiri dan melihat di sebelah barat laut masjid, kita akan melihat Kuta dan Bandara Ngurah Rai samar-samar dari kejauhan. Masjid Agung Ibnu Battuta dibangun 2 lantai dan beratap limas. Ruang sholat utama berada di lantai 2. Ruangan sholat cukup besar dan terasa lapang karena tidak ada tiang-tiang masjid yang berdiri di tengah ruangan. Sedangkan lantai dasarnya digunakan sebagai area pendukung aktivitas masjid. Meski besar dan megah, masjid ini tampil dalam kesederhanaan. Berlantai abu-abu, berpadu dinding depan yang dilapisi keramik abu-abu tua, sangat kontras dengan bagian dalam kubah yang menampilkan gambar langit biru cerah. Bagian mihrab masjid pun terkesan minimalis, namun tetap anggun. Dominasi warna coklat muda khas kayu dengan satu ornamen bulat bertuliskan lafadz Allah dan mimbar beraksen kayu senada dengan latar belakang mihrab. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi tempat yang syarat multikulturalisme ini? Jangan lupa mampir jika Anda melakukan perjalanan ke Bali. Nantikan referensi tentang Islam lainnya dalam Islam di Nusantara.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Setara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Setara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot, dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian pelajaran yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita mengalami pas 42 hari, jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Selat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman Kristiani, terutama kita sebagai orang-orang Katolik, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan untuk menghayati iman kita dan juga untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salah satu sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita dapat mengungkapkan iman kita dan juga mendekatkan diri kepadanya adalah gedung gereja. Gedung gereja menjadi salah satu sarana dari banyak sarana yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa gedung gereja atau bangunan gereja adalah tempat di mana kita gunakan untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi, untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, hendaknya kita menggunakan sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu gedung gereja, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Di mana kita datang ke gereja untuk berdoa, kita datang ke gereja untuk mengucap syukur, kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Gereja Basilik Lateran adalah gereja katedral Keuskupan Roma, salah satu dari 4 basilika agung di kota Roma yang tahun ini menjadi salah satu Porta Santa di kota Roma. Gedung gereja atau basilik gereja Lateran adalah gedung gereja yang tertua, dibangun pada abad keempat. Dan gedung gereja Lateran ini menjadi induk dari semua gereja Katolik di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sarana yang telah diberikan oleh Tuhan itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dan untuk menimba kekuatan dan juga mendapatkan kehidupan dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam bacaan pertama dari nubuat Yesekiel, kita mendengar Nabi Yesekiel mendapatkan penglihatan. Seorang malaikat membawanya ke bait suci, dan dari bait suci ia melihat air mengalir. Dan ketika ia melihat air mengalir itu menuju wilayah timur, menuju Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air laut itu menjadi tawar dan segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya menjadi hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak sebab air itu, di mana saja air itu sampai, air itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana menjadi hidup. Dan ia melihat bahwa di pinggir kiri kanan sungai itu begitu banyak pohon, dan pohon-pohon itu menghasilkan buah. Buah-buah itu menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Dengan penglihatan ini,
Nabi Yesekiel mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa dari bait suci mengalir sebuah kehidupan. Kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, kepada semua yang percaya kepadanya. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus ketika masuk kota Yerusalem, Ia masuk ke bait suci. Ia menyucikan bait suci yang ada di kota Yerusalem. Tetapi Ia terlebih dahulu mengusir para pedagang lembu, kambing, domba dan merpati serta semua orang yang menukar uang di situ. Kenapa Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual beli di situ, orang-orang yang menukar uang di situ? Karena apa yang mereka lakukan sudah menodai bait suci sebagai tempat di mana mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual di situ, agar meyakinkan kepada mereka bahwa bait suci adalah tempat yang suci, tempat di mana orang-orang datang untuk berkumpul, untuk berdoa, untuk mensyukuri setiap berkat.

0: Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan. Dan sarana itu dapat membuat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat kurban-kurban yang kita rayakan, dan juga lewat kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan sarana itu salah satunya adalah gedung gereja. Maka dengan pesta pemberkatan Basilika Lateran ini kita diajak untuk menjadikan gedung gereja sebagai tempat yang suci, sebagai tempat yang kudus, di mana kita dapat berdoa, di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini ialah bahwa Yesus telah menjadikan diri kita sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus. Maka kita juga hendaknya senantiasa menjaga diri kita masing-masing, menjaga hati kita masing-masing agar tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia di dunia ini, kita juga seringkali menyalahgunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja bukan sebagai tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita gunakan sebagai tempat untuk kita bertemu dengan teman, dengan sesama sahabat, lalu kita mulai melakukan atau menceritakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja tidak sesuai dengan fungsinya. Dan ini adalah salah satu kenyataan yang seringkali kita lakukan sebagai manusia. Kita tidak menggunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan fungsinya, tetapi kita gunakan sesuai dengan sesuka hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyucikan diri kita masing-masing, menyucikan hati kita masing-masing, agar menjadi tempat di mana Tuhan sungguh-sungguh bersemayam. Maka kita juga hendaknya senantiasa membuka diri, membuka hati kita, menyucikan hati kita, agar Tuhan sungguh-sungguh tinggal bersemayam di dalam hati kita, di dalam hidup kita masing-masing, agar hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait Allah yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa,

0: Semoga Bapak Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon perlindungan Tuhan untuk perjalanan siara Porta Santa Umat Lingkungan Santa Maria ke Surabaya. Juga kita berdoa dan bersyukur atas berkat dan perlindungan bagi usaha dan karyawan. Semoga Bapa melindungi dan memberkati kelancaran dalam usaha dan juga melindungi karyawan dalam menjalankan tugas. Dan kita juga berdoa mohon kedamaian kekal bagi arwah Mama Virgilia Sylviawati yang 65 tahun meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga ia menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gereja-Mu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan, dan kita satukan intensi misa kita dengan kurban Kristus di altar suci.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.
3: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halilia akan menemani malam Anda. Yang pastinya edisi hari Minggu di lemari yang ke-21 di bulan Juni 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar, persembahan dari RRI Bandung.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat berjumpa kembali. Kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda, yang pastinya edisi hari Minggu di lembar yang kelima di bulan April di tahun 2026. Kali ini kita berjumpa kembali di program komunitas. Dan seperti biasa, di program komunitas kali ini saya akan mengangkat tema tentang komunitas sepeda ontel di pedesaan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, komunitas sepeda ontel di pedesaan merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang sederhana namun penuh makna. Di tengah perkembangan kendaraan modern, sepeda ontel tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat desa. Kehadirannya bukan hanya sebagai alat transportasi lama, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan, kesederhanaan, dan warisan budaya yang masih terus dijaga hingga sekarang. Di lingkungan pedesaan, sepeda ontel memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat dahulu. Sepeda ini menjadi alat utama untuk pergi ke sawah, ke pasar, ke sekolah, hingga menghadiri berbagai acara keluarga. Nah, karena itu, ketika masyarakat desa membentuk komunitas sepeda ontel, mereka sebenarnya sedang menghidupkan kembali kenangan masa lalu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Komunitas sepeda ontel biasanya beranggotakan berbagai kalangan, yaitu mulai dari orang tua, pemuda, tokoh masyarakat, hingga para petani. Dan mereka itu berkumpul karena memiliki kecintaan yang sama terhadap sepeda klasik. Dari pertemuan sederhana itu, tumbuh rasa persaudaraan yang kuat karena setiap anggota merasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan melestarikan warisan masa lalu. Kegiatan komunitas sepeda ontel di pedesaan, pendengar, umumnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Para anggotanya bersepeda bersama menyusuri jalan-jalan desa, melewati persawahan, perkebunan, sungai kecil, dan rumah-rumah warga. Nah, pemandangan ini menghadirkan suasana yang damai dan menenangkan, sekaligus menjadi sarana untuk menikmati keindahan alam pedesaan. Selain menjadi kegiatan olahraga, pendengar, komunitas sepeda ontel juga berfungsi sebagai sarana mempererat silaturahmi antar warga. Ya. Saat bersepeda bersama, anggota komunitas dapat saling bercengkrama, berbagi cerita, dan memperkuat hubungan sosial. Dan inilah salah satu nilai penting yang membuat komunitas sepeda ontel begitu dekat dengan kehidupan masyarakat desa yang menjunjung tinggi kebersamaan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di komunitas. Nah, dalam berbagai kegiatan desa, komunitas sepeda ontel ini seringkali menjadi bagian yang menarik perhatian saat peringatan Hari Kemerdekaan, Karnaval, Bersih Desa, atau Festival Budaya. Nah, para anggotanya biasanya tampil dengan sepeda ontel yang dihias dan pakaian bernuansa tempo dulu. Kehadiran mereka menambah semarak acara sekaligus mengingatkan masyarakat pada suasana kehidupan masa lampau. Komunitas sepeda ontel juga memiliki peran dalam melestarikan budaya dan sejarah. Sepeda ontel adalah benda yang menyimpan banyak cerita tentang perjalanan hidup masyarakat desa di masa lalu. Dengan terus digunakan dan dirawat, generasi muda dapat belajar bahwa benda-benda sederhana pun memiliki nilai sejarah yang tinggi dan layak untuk dipertahankan. Nah, tidak hanya itu pendengar, komunitas sepeda ontel di pedesaan ini juga membawa pesan tentang hidup sehat dan ramah lingkungan. Bersepeda merupakan aktivitas yang menyehatkan tubuh, menguatkan pernapasan, dan menjaga kebugaran. Dan selain itu, sepeda tidak menghasilkan populasi. Maksud kami, menghasilkan polusi ya. Sehingga menjadi contoh sederhana bagaimana masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Dalam kehidupan sosial, komunitas sepeda ontel juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Mereka dapat ikut dalam kerja bakti, bakti sosial, kunjungan kepada warga yang membutuhkan, hingga kegiatan santunan. Dari sinilah terlihat bahwa komunitas sepeda ontel bukan sekedar tempat menyalurkan hobi, tetapi juga menjadi sarana membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Komunitas sepeda ontel di pedesaan adalah gambaran bahwa warisan masa lalu masih dapat hidup dan memberi manfaat di masa kini. Dengan semangat kebersamaan, mereka menjaga budaya, mempererat silaturahmi, mendukung hidup sehat, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan semoga komunitas sepeda ontel di pedesaan terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tradisi serta memperkuat persaudaraan di lingkungan masyarakat.

Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita dalam ulasan mengenai komunitas sepeda ontel di pedesaan. Dari pembahasan tadi ya, kita dapat memahami bahwa sepeda ontel bukan sekedar kendaraan lama yang masih bertahan di tengah perkembangan zaman, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kesederhanaan, pelestarian budaya, serta semangat hidup sehat yang tumbuh di tengah masyarakat desa. Keberadaan komunitas sepeda ontel membuktikan bahwa warisan masa lalu tetap memiliki nilai yang sangat berarti untuk masa kini. Melalui kegiatan bersepeda bersama, masyarakat tidak hanya menjaga benda bersejarah, tetapi juga mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan pedesaan. Dan semoga komunitas sepeda ontel di pedesaan ini terus berkembang, ya, tetap lestari dan mampu menginspirasi generasi muda untuk mencintai budaya lokal, menjaga lingkungan, serta memperkuat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, saya Halili yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam program komunitas yang penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
1: Sumenep malam ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi Pendengar setia di mana pun Anda berada, yang pastinya masih di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di area digital. Sesaat lagi ya, tepat pukul 21 malam kita akan ikuti yang pastinya Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Lewat Memori akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya satu jam ke depan. Oke, bagi pendengar setia di mana pun Anda berada, saya akan tunggu kebersamaannya yang pastinya di 101.3 MHz.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang mudah-mudahan hadirnya beberapa tembang lagu 101,3 MHz mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang masih setia bersama kami pastinya. Selamat malam saya ucapkan untuk kesemuanya. Dan seperti biasa malam hari ini juga saya akan tunggu informasinya bagi pendengar dimanapun Anda berada di pada kesempatan malam hari ini. Oke, di 08113345101665396 atau di 662317. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, berkelana ke masa lalu.
1: Berkelana ke?
2: Masa lalu.
1: Masa lalu mana itu?
2: Gimana kabari?
1: Ke masa lalu mana?
2: Oh, ke masa lalu. Gak tahu.
1: Kapan masa lalunya?
2: Di daerah 2015 gitu.
1: Oh, 2015. Sudah berapa tahun sampai sekarang ya?
2: Hampir sudah 10 tahun
1: gitu. Sudah 10 tahun.
2: 10 tahun sudah
1: kita mengenang masa lalu gitu ya. Iya. Ada-ada.
2: Saya kirain enggak ada siaran di RRI. Mulai tadi malam.
1: Apanya mulai dari tadi malam? Kemarin saya siaran.
2: Tadi malam siaran Anda?
1: Kemarin.
2: Oh iya,
1: sore.
2: Kemarin.
1: Iya, kalau sorenya masuk, masa malamnya mau masuk lagi?
2: Iya, enggak ada.
1: Janganlah. Jangan tunggu lama-lama.
2: Nanti lama-lama. Masa ini diambil orang.
1: Sudah ada yang punya gitu.
2: Di mari ada yang gitu.
1: Hah? Kenapa?
2: Di mari ada yang ada di rumah gitu.
1: Iya dong.
2: Iya. Salamnya ya. Takut banyak yang menanti nih.
1: Kabar dulu gimana, punya kabar
2: iya,
1: apa?
2: Iya, kabarnya kalau di Mandala baru lagi dingin, lagi ada hiburan drum band gitu.
1: Oh, gitu.
2: Dengan ya. Cong-cong sereng gitu.
1: Oh, manten berarti. Apa?
2: Bukan, acara
1: perpisahan
2: di Nurul Iman.
1: Perpisahan gitu ya.
2: Iya, dengan kuda-kudanya.
1: Tujuh kuda. Berarti kalau tujuh kuda berarti ada tujuh hiburan.
2: Iya. Tapi enggak ada tujuh sumur satu aja.
1: Iya, gitu. Kalau tujuh sumur itu ya pastinya kita cari, enggak tahu di mana aja.
2: Enggak diperbolehkan oleh Isdah dia gitu.
1: Oh, enggak diperbolehkan ya. Enggak iya. Apa-apa, cuman mau ngambil airnya aja tujuh sumur.
2: Oh, iya, apa.
1: Buat keselamatan
2: tujuh
1: aja.
2: Oke. Okay. Iya, salamnya ya. Yang berdana bersamian selamat bertugas. Dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap di dinding sang ilah Rabb.
1: Amin.
2: Ada Jiki Asmara bersama Linda, ada Ricky, ada Evi, dan juga ada Faruk bersama Supriyadi. Juga ada Dewa Surayi yang ditunggu gabungannya bersama Irma, Cempaka, Mama Susana, Mama Yuni, dan Pak Ketua bersama Mas Panji. Masa Jenar, Abah Hanim, Ketohir, dan kesemuanya aja gitu.
1: Kesemuanya saja tanpa terkecuali. Halo. Ya, putus. Insya Allah putus. Baik, terima kasih kembali buat Abah Suni Mandala Rubaru. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakangnya Abah Suni ada Faruk ya.
3: Iya.
1: Dari kawasan Seronggi punya.
3: Iya.
1: Seronggi Talang.
3: Culu.
1: Oh, Culu ya.
3: Iya.
1: Gimana punya kabar? Kayaknya rame ini.
3: Alhamdulillah sehat. Ini baru pulang dari pos Kamling. Ya, ini anak saya sudah pulang dari
1: Ngatuleker. Oh, Ngatuleker. Dekat sama Faruk. Dekat sama sampean.
3: Iya, lain kamar.
1: Maksudnya tempat adu kelerengnya itu dekat sama sampean.
3: Ke timur daya.
1: Oh, ke timur daya.
3: Saya masuk dusun Sentani.
1: Gitu ya.
3: Okay. Saya ini masuk dusun Polai.
1: Oh, Polai.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Pemuda dan juga ada Sela, ada Mawar Bunga.
3: Sela yang Sela ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Penyanyinya siapa?
1: Dari Agus Wisman.
3: Oh ya, itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya untuk dirimu, Bang Halili, selamat bertugas ya. Dan mudah-mudahan diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Bersama keluarga di Tanah Merah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Juga barusan ada Abah Suni, ada Riki Anggara, Dewa Sorayeng, juga ada Bu Fathor.
1: Iya.
3: Mama Susana Irma, juga ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Arindi Adilia Farid, dan juga ada Evi di Lentang, juga ada Roni, ada Jeki Asmara, para Kalopakna.
1: Oke.
3: Okay. Juga ada kesemuanya saja ya. Sisanya nanti di acara Genti.
1: Oke.
3: Okay. Ya, makasih waktunya ya.
1: Terima kasih kembali.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Santa.
0: Santa.
1: Susana. Selirnya kanjeng daso. Iya. Yang dari kolor.
0: Ya.
1: Hah?
0: Barusan ngarok.
1: Iya, ngorok.
0: Kalau nggak terima biar masuk lagi nanti.
1: Iya, nanti digending pasti masuk kalau Faruk.
0: Iya, kalau sekarang enggak,
1: jangan masuk lagi.
0: Demo dengan ngarok ke. Lagunya Mawar apa?
1: Mawar
0: yang
1: Bunga.
0: Yang nomor 3 itu masalah.
1: Oh, Mawar Bunga.
0: Iya,
1: okay.
0: Mawar Bunga ya.
1: Asyap.
0: Ya, harum.
1: Harum. Harum semerbak.
0: Harum wangi.
1: Iya.
0: Des.
1: Iya. Banyak akan coka.
0: Kenapa?
1: Coka.
0: Coklat?
1: Coka.
0: Ikan lodo?
1: Enggak. Kurang pagi.
0: Masa?
1: Jangan ikan lodo.
0: Aduh, peti. Masalahnya yang Salim.
1: Dijaga aja, oke, siap.
0: Iya, dijaga aja ini Mas Salim. Pertama tentunya buat sampean selaku sang pandusiar.
1: Okay.
0: Selamat malam ya, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sama-sama sehat ya Mas Salim ya.
1: Amin.
0: Nanti kalau mau pulang, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
1: Terima kasih.
0: Kenapa aja langsung sama Halilin,
1: jangan pulang. Jangan tunggu lama-lama.
0: Nanti lama-lama aku... di rumah diambil orang.
1: Enggak bakalan.
0: Barusan ada ngarok ya.
1: Ya.
0: Ada Suni Abi. Terus ada siapa lagi?
1: Siapa?
0: Ada Pak Diwe.
1: Ah.
0: Ada Riki Anggere. Terus ada Bu Fathor dan Mama Intan, ada Bunda Yuni, ada siapa Kuda Laut itu ya, salam kenal juga.
1: Kuda Laut? Kok baru dengar?
0: Oh, apa, siapa? Ipon, namanya Ipon di situ, di RRI.
1: Iya.
0: Ya. Terus, ada siapa lagi ya? Ada Irmo. Ada Cempaka.
1: Coba boleh buatmu.
0: Ada Pungkar.
1: Iyalah, Pungkar Ramon. Iyalah.
0: Ya pokoknya ke semuanya aja. Okay. Salamnya, salam kompersa selalu. Kompak persahabatan di udara maupun di darat.
1: Oke, okay, mantap.
0: Ya, lagunya buat yang ngerasa ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang punya awalan A.
1: A, ayam.
0: Iya.
1: A? Ayam.
0: Ayam.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya, soalnya korban itu follow Mas Halilih. Konsisten tanto juara. Mana gitar atur bode kalero Mas Halilih tak langkung nyon sapura.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Susana, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu.
1: Iya, ini yang dari Tanduk.
4: Bendul.
1: Oh, Bendul. Bindul. Eh, coba sengak nyarawan Bindul.
4: Iya.
1: Oke, okay, Putra Setia.
4: Sehat.
1: Sehat, sehat dong.
4: Iya. Iya. Kalau tak ada
1: tondo,
4: saya insya Allah bisa masuk di acara gendeng-gendeng.
1: Oke, ditunggu.
4: Kalau tak
1: ada tondo, perkara talir tak ada. Oke.
4: Ya talir itu bangun-bangunnya pagi gitu ya.
1: Iya.
4: Bukan talir, pengedah gitu ya.
1: Pengedah.
4: Lagunya saya Rok Nur ikutan ya.
1: Oke.
4: Ya salamnya buat Mas Halilih, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
4: Ini proses semenit ini apa beberapa bulan selalu menghilang gitu ya?
1: Iya, mungkin karena sudah kecapean.
4: mulai selepasnya hari raya Idul Fitri gitu.
1: Iya. Ya sudah lah, mungkin sudah kecapean. Mungkin lagi mau diperbaiki, mungkin alatnya lagi pesan atau gimana. Gitulah, santai aja.
4: Iya.
1: Yang penting apa yang sudah disampaikan oleh sampean itu sudah kami sampaikan ke pihak yang berwajib. Gitulah.
4: Ya, kemungkinan belum selesai.
1: Iya, pasti berusaha. Teman-teman kita pasti berusaha.
4: Iya. Pokoknya dalamnya ke semuanya saja yang
1: terjadi. Oke, siap.
4: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Suci.
5: Alhamdulillah.
1: Kili Raja.
5: Iya.
1: Juragan apa?
5: Juragan Cilok.
1: Cilok. Kare juragan macam budak masuk lagi.
5: Okay. Katin apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
5: Alhamdulillah baik.
1: Suasana di kawasan Kili Raja kalau malam hari ini gimana?
5: Cerah. Iya.
1: Gak sepi ya kalau malam-malam kayak gini di kepulauan?
5: Gak sepi. Sun-sun di barat, di timur.
1: Oh lagi rame.
5: Ramai sekali. Ada dongdong sirih, ada apaan.
1: Rami berarti ya?
5: Iya.
1: Oh gitu. Kalau tahu kayak gitu kayak kesan.
5: Tinggal 3 hari lagi rukun famili. Iya.
1: Sudah di sana.
5: Di sebelah barat rumah.
1: Alhamdulillah kami. Berarti sampai itu langsung ya menuju lokasi gitu ya?
5: Iya.
1: Oke.
5: Lagunya ada apa?
1: Lagunya Sheila, Mawar Bunga, dan juga ada Pemuda.
5: Mawar Bunga aja.
1: Oke.
5: Okay. Ya, salamnya ya.
1: Siap.
5: Salam yang pertama buat Mas Halilih, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama kita.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Dan juga dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Dan juga barusan ada Mama Susana, ada Faru Karisma, ada Irma, ada Evi, ada Bupat Hor, ada Bu Yuni juga, ada Jembak Ayu, ada Basuni, Riki Anggara, ada Pak Ketua juga, ada Pak Pangeran Bugabu, ada Farid Adilia juga, ada kesemuanya aja.
1: Oke.
5: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Suci Kiliranje, Putra Setia Tanduk Ras, Susana Kolor, Faruk dari kawasan Soronggi, dan juga ada Abah Suni Mandalaru Baru. Ada sebuah lagu Sela Agus Wisman, dan juga ada Mawar Bunga dari Becky Tumewu, dan juga ada Pemuda dari Krise, ya, yang dapat saya hadirkan malam hari ini ke ruang dengar Anda semuanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu yang sudah direkas oleh Pak Suni, Faruk, Susana, Putra Setia, dan juga ada Suci di kawasan Kiliraja. Di belakangnya Suci, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakangnya Suci ada Irma.
1: Benar.
0: Dari kawasan Lekung.
1: Iya.
0: Si Curagan Cambe.
1: Betul, betul.
0: Betul, pokoknya para juragan sekarang ini sudah pada masuk semua.
1: Sudah banyak yang kamu.
0: Susana si Juragan Rujak. Suci si juragan cilok, dan Irma si juragan cembe. Rocek mentada cembe na tak nyaman, mentada cilok ke tak nyaman.
1: Kabar gimana dulu, Kak?
0: Sehat.
1: Ya, mudah-mudahan sehat. Tadi malam ketiduran, gak ada yang bangunin.
0: Gak ada yang bangun. Bukan saya yang siaran.
1: Nornya.
0: Bukan saya.
1: Tanya kamu.
0: Enggak, bukan. Tadi malam itu saudara siapa ya? Rifka kalau enggak salah.
1: Rifka ya.
0: Kemarin sore, sore kemarin.
1: Oh iya. Katanya ada yang bilang kamu katanya.
0: Oh enggak. Sorenya iya. Saya sampai jam 8. Kalau besok jam 10 sampai jam 3 yang pastinya di Dangdut Pro.
1: Oh gitu. Lagunya tinggal apa, Kak?
0: Lagunya ada Tambah Usia dan juga Kesenangan.
1: Kesenangan aja, Kak.
0: Iya, enggak mau Tambah Usia.
1: Iya, mau.
0: Oh, mau.
1: Sekarang aku sudah 42 kan.
0: Oh, sampean sudah ber 42 berarti ya.
1: Iya.
0: Selisih dengan saya.
1: Kenapa?
0: Selisih dengan saya berarti.
1: Oh iya.
0: Iya, saya masih umur berapa ya? Kurang lebih 30 berapa? 35 antara 6.
1: 30.

0: No.
1: Hah? Kenapa?
0: Ya, 30. Aku enggak percaya kalau 30.
1: 35.
0: Oh. Ha-ha. Berarti lebih tua dari saya ya.
1: Saya 35. Umur saya sudah 35 tahun.
0: Iya.
1: Menjalani 36. Ya, tuan sampean 45.
0: 42.
1: 42.
0: Enggak serius kak, aku enggak bohong gue.
1: Iya, kesimpulan. Saya enggak bohong juga. Kelahiran saya 89. Coba, keren awas.
0: Gimana?
1: Makan mangga. Nah.
0: 33. 89. Gimana yang benar?
1: Kelahiran saya 89.
0: Oh gitu.
1: Coba iya. Pas screen. Nah. 36 kan? Ya.
0: 36 dan 42 berapa ya?
1: Iya, 6 tahun.
0: Oh gitu. Berarti gimana ya?
1: Iya.
0: Lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: Salamnya ya, Kak ya?
1: Salamnya buat siapa, Dek?
0: Ya, yang pertama buat Kak Alili, selamat bertugas ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi ya.
1: Iya dong, ditunggu. Ditunggu.
0: Ya. Barusan ada Mbak Suci. Juga ada Jeki Asmara Arindi ya. Juga ada Mbak Suni. Ada Mama Susana. Ada Mbak Cempaka Ayu. Ada Baru Karisma ya.
1: Iya, ada JA, ada JI.
0: JI.
1: JA. Iya kan juga. Ada JA kan ada JI.
0: Kelewat tersebut sedikit
1: enggak, ada J, ada JI, Jeki Asmara yeah. Dan JI Arindi gitu.
0: Benar. Ada Adelia Farid ya. Juga ada Kak Dewa Suraye. Ada Bapak Thor. Pokoknya salamnya ke semuanya dulu Kak, biar
1: siap.
0: Nanti Kak tinggal sisanya ya Dek.
1: Iya, nanti di gending-gending Madura ya. Sisanya
0: lagu ini tak bisa buat yang ada di rumah ya.
1: Yang penting senang gitu ya. Makanya di makanya dikasih lagu kesenangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kesenang. Iya.
0: Makasih atas satunya.
1: Yuk, yuk, sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir di ruang rindu ada siapa? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Asik. Ada Evi Lenteng.
2: Iya.
1: Yang terakhir di ruang rindu.
2: Di sini besok jemaah haji itu datang.
1: Oh, udah datang.
2: Iya,
1: Sumenep.
2: Ada di Sumenep nanti jam 3.
1: Iya, Sumenep emang kebagian tanggal 21, ada yang tanggal iya. 22 gitu ya.
2: Okay. Emang besok di sini.
1: Iya, besok di sana.
2: Iya, ada berapa orang ya? Ada 5 orang.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Iya, yang di utara rumah 2 orang, terus yang di timur rumah 3 orang.
1: Oh, 3 orang. Itu satu, iya, satu itu keluarga.
2: Semuanya.
1: Oh, yang 3 orang satu keluarga gitu.
2: Iya.
1: Oh, yang 2 orang, yang 2 orang satu keluarga juga.
2: Satu keluarga juga, oh, suami istri.
1: Berarti ada berarti ya, ada
2: yang timur rumah. Itu suami istri terus juga ibunya satu.
1: Oke, ada 5 berarti ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Semuanya selamat.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, lagunya ada apa Mas Ali?
1: Lagunya kesenangan.
2: Oh iya. Gak apa-apa, emang lagi senang kok.
1: Iya, harus senang. Meskipun susah, tetap senang.
2: Iya dong. Ya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Biar gak panjang lebar. Salamnya buat Mas Alili.
1: Betul.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang
1: amin.
2: Umur. Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terus juga ada Bu Pathor, ada Mbak Yuni. Ada Paruk. Terus juga ada Parit. Terus juga ada Abah Suni. Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada siapa ya? Ada Dewa Surayeng. Terus juga ada itu, ada Pak Nur Kumala.
1: Iya.
2: Terus juga buat kesemuanya aja.
1: Kesemuanya saja Pak tanpa kecuali.
2: Ah, ada Suci lagi.
1: Oh, ada Suci. Tadi.
2: Iya, buat kesemuanya aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau bisa nanti ditunggu gabungannya. Spesialnya buat yang ada di Batang-Batang ya.
1: Oke. Okay.
2: Makasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Evi di kawasan Lentang Pelifan yang terakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Ada sebuah lagu kesenangan buat Anda semuanya.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Tridantara Bala Pabiarsa, ampun kapiarsa gending pangkor tangki. Sampun kapiarsa ada panggilannya pun santai jenis malam mangken. Ya dalam acara di gending Madura, malar moga mengelepar ada alian pabiarsa satu jenis. Langsung dimin tangki penelpon seperdana berdi sapa sang betul kola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Spanyol.
0: Dari Spanyol.
1: Iya, musuhnya Spanyol.
0: Deki Deki pukul 2.
1: Pukul 11.
0: Oh, pukul 11.
1: Pukul 11.
0: Pukul 11 Spanyol.
1: Deki pukul 11 Marina Genting.
0: Oh. Berarti dan kalau ni kata hari le dan
1: bukanlah siar nanangnya baru kita nak perlu tiga.
0: Enki jadi kayak kalau sebelum jadwal lah berarti tak usah hari le dan kau dan ingat.
1: Tahu neng kau.
0: Siar le deki pokok 2.
1: Oh, okay. Di mantar muka tak padam mah. Ampo padam ampo.
0: Ampo padam.
1: Ampo padam tu malam tak mireng lagi.
0: Ampo.
1: Sepak bola saya beri malam.
0: Untuk rumah pas.
1: Kedih benih kan je.
0: Oh, mungkin tau.
1: Ini radio nah.
0: Ampo.
1: Tak bisa pantau kan je.
0: Cepon kalau mi MB yang si padam.
1: Untan kalau sampai semalam tak. Tak saran.
0: Sanekor Juni. Pokol dulus ningkin tau nih kak.
1: Kipon, gendingnya beda pun apa?
0: Gendingannya beda gending Senom Parijogo.
1: Lah,
0: sip.
1: Senom Parijogo. Kipon, mirai. Kak Atora, Kak Panjenengan, selamat alam pagi tugas, ke?
0: Leres.
1: Juga nan tetap mari gelak pada Supriyadi, pada Pak Ketua.
0: Leres.
1: Pak Haji Kamarudin, dengan kelekeh, Pak Panji Ketawang.
0: Ketawang.
1: Dengan pada Pak Nur Kemala, Pak Mahesa, dengan pada Pak Setip, Pak Cip. Sore Pak Cip, Abid pon ambian tak masuk.
0: Oke, pukul 11 lastarina pukul telur lekor nega Spanyol vs Arab Saudi.
1: Oke, bener. Oke. Ini kata ingat perusahaannya ke Arab. Arab Saudi. Nah, juga nan pada satu aja nan apa? Satu aja nan pencinta kentingan yang tersagabungan lagi. Motor Jalangkong, Sakalangkong, Bostona.
0: Saya boleh telepon.
1: Mireng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ingga nggak berbasira, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Langkar mantep ongku taretan.
0: Langkar mantep ongku taretan.
2: Engki.
0: Engki.
2: Alhamdulillah.
0: Mas Wak Wole.
2: Apang kipole.
0: Apang kipole. Lele.
2: Terang terang icung.
0: Hah? Dari mana?
2: Terang terang icung.
0: Apa yang kipole sarang cerekan cambele sekalang kuan sederi lakung lakung. Tretan Irma ampun masuk pole kurururururururur oh anjir terus lagi
2: ngarok-ngarok buntik kak
0: ki Senom Parijogo
2: kiwon
0: deki sekeng bingkeng neka bodo bawa sekeng bingkeng bodo kending pantang seka kicung kalau lagi buruk
2: ngarok sekeng bingkeng kwe kalau kalau na eka furnya asaran
0: asyah. Terus saya nasaran
2: kan? Saya punya pada dung-dung anak, saya ingin kengro nyaman saja.
0: Aduh anak, dung-dung anak. Ki.
2: Salam Ki, kita rena kelek nih kak. Ya, pertama ya terakhir juga kali laut bertugas. Mana bi paling mantai ngate?
0: Ji.
2: Apa kau compok pun tujuh, lu tujuh ni ku sempak bola pun.
0: Sempak.
2: Napa? Sempak bola.
0: Sempak bola. Laju sempak dek rumah mak pasir sempak aku.
2: Ki bukan sempak tengok tau ninggal.
0: Mak pasir sempak
2: Aduh ya Allah.
0: Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
2: Jukan pamekasan iki kepada Pak Nurkumala ki. Bada ya. Bunda Yuni,
0: juga
2: bada ketok ing, bada Mahesa Jenar, bada ket Pak Kar kita siapa lah tu kah?
0: Olahraga
2: ya.
0: Olahraga.
2: Bada Sahden, alias Sandal, juga juga jangan boleh. Juga bingking ni kau pernah kira kak Cokel, Andri, juga
0: Cokel.
2: Cowok desa, ada si Fungkel.
0: Oh, geng.
2: Tak kak Pak Kamarudin, kamu mana kak Mak Sobung suara nasa kali, Kak Lili.
0: Tak sirah?
2: Pak Kamarudin, ini kak Pangeran Bukabu.
0: Eh, tak oneng.
2: Biasa anak culu muncul kan, Ika?
0: Ki sibuk ngerah.
2: Ki sibuk, paling gue ini pula nama sana musim samangkin, Kak. Musim samangkin, Ika, banyak ya, macam-macam.
0: Macam-macam, gitu.
2: Macam-macam.
0: Musim semakin jadilah keracam macam.
2: Iya. Biasanya suara malah lo bilang ini nggak kira kak. Jadi kelpon salam itu rakyat tidak kasih tajen nak kak.
0: Kipon leh.
2: Karepon. Sekarang kok nggak sebut pon lagi?
0: Sah, pilih kipon.
2: Karepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong juga tentang tidak teretan Irma. Bingung nggak teretan Irma berbahasa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding matur.
3: Mantep
0: lakaran ongku.
3: Senok seser mak buat tolong kak.
0: Saya.
3: Mama kata nama balik obi sayang.
0: Nsi.
3: Namun niser macam melayang. Terasa nama ibu deko ah. Acelak nomari kaca. Mon celang nomari jatih. Mon melak budaya mata sayang. Mon macam budaya teh.
0: Nsi. Jalele mantap.
3: Kenting udah nabaan ge.
0: Beda kenting senom pari jogo.
3: Ku kreta.
0: Bosai.
3: Dika gula nyangking kopi nganga koko.
0: Bosai kene ga cocok.
3: Ci salam ge.
0: Salam epon ngereng da Basira.
3: Salam saya pertama kata ora kide Kakak Lili moga-moga. Salam tu mampir ate. Aku kena dekat Irma sebudaya leku. Pak Evi sudah datang.
0: Laras.
3: Cukenan dengan Umar Faruk. Pak Nur Komala.
0: Laras.
3: Jeki Asmara.
0: Laras.
3: Dia kasih tu aja naik pon.
0: Enki.
3: Untuk Cahalili motor sekelangkong.
0: Sabar ya kawan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Roni Sanjaya berbahasa boleh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ading gending Madura.
4: Lakar mantap ongku teriatan.
0: Lakaran? Mantap ongku. Kibon.
4: Sera gula.
0: Hah?
4: Sera.
0: Lopa. Sia, agelak.
4: Ketina apa jali?
0: Saya.
4: Tak milu ruang rindu jali.
0: Rekal.
4: Beni, tak sempat nih cik jali. Ibu tak masuk pun terakhir je pun.
0: Sibuk.
4: Engki ano beda ano sakoni kata jadi.
0: Engki pon tapan pon apaan?
4: Engki. Keng alhamdulillah masuk.
0: Engki nengak pon masuk.
4: Kerpekeran jadi.
0: Kerpekeran ki.
4: Ki.
0: Kerpekeran kak. Gula kerpekeran.
4: Ongku nongku jadi. Masalah nak Mbian ni ka siaran kan tak pun malam ni ka.
0: Hmm. Aku okay. Siang. Aku siang kula.
4: Wadah ki.
0: Prodang dut.
4: Alhamdulillah. Sudah yang nama bisa masuk jadi.
0: Amin.
4: Engki. Engki ano? Napa betul nasa poni ki?
0: Engki.
4: Langsung salim. Ano? Salam jadi.
0: Ki tore mana salim ngereng.
4: Jauh. Ki pertama pakun kantor kang kuimbian bertugas. Ki mana bi pele manteng ate semoga bareng sana sampai ada bareng jumpa ki. Tor bareng ngatam ki boleh lain ke alaku ki. Bening lain kesempatan laku di kain.
0: Iya.
4: Ki ibu ro bada Roni Sanjoyo. Mbak Irma ki. Mbak Suni, Mas Putra Setia. Syukron Wanda. Juga bada Bupat Hor, Mbak Jempaka. Ada Pak Nur.
0: Leres.
4: Sareng Mbak Pangeran Bugabu, salam hormati dari Ciki Asmara
0: dan para ibu. Leres.
4: Satu aja najali.
0: Ki.
4: Tapi orang nak aku selain karena beton sakon. Insyaallah laku ki.
0: Engki.
4: Insyaallah. Kebareng tekajat masuk boleh.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
4: Engki. Terus siaran. Semoga kebareng nasihat.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Engki. Ki pun kinting apa anu jali aduh gua ngasih deki si Cibudian jali
0: oh, jangan bayar magar wah. Tantang ki.
4: Eh bareng ngaki ada orang Cirebon Makassar ki. Salam abakun salam.
0: Asik. Mak nyos, mak nyos.
4: Ayah ada Abah Sunni kalau pay jali. Kipon, kalang kong betul lagi?
0: Saya balik kipon.
4: Ngereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalang kong juga, thank you dari Tuan JG Asmara. Saya kalang kong nepon dari kawasan Kending, Roni Pamakasan, Irma dari kawasan Lekung, Terta Kalinggoda juga, Tretan Faruk. Saya kalang kong nepon dari kawasan Sarongki. Tretan tarif oleh biar saya thank you, biar saya kirimin. Last Arena Kending, Matura, dekit thank you pukul 11. Nikah Putan Golub di Nacuda Pro Telok, Jakarta. Nika Budi narok pertandingan sepak bola ya Piala Dunia tentunya antara Epon si Budi amain dekik nika Spanyol alaben Arab Saudi taiki ngereng beten kalau Budinya apa boleh bingkang ngeteratan Jeki Asmara telok telepon sempon siap malam mangken ni kata engki sebelum badan golah motor gending senom parijogo badan golah bedinya apa apole binggenga Jeki Asmara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding gending matur
5: lakar mantap ongku Mas Ali
0: orang Mbak Li
5: terus
0: tanto nama beda Evi orang mbak le sederi mak dari lenteng Evina dari lenteng aniko mak masuk boleh
5: oke tepat
0: senom parijogo kending sesatrose pon seperti kator dak panggilan pon.
5: Napa?
0: Senom parijogo.
5: Oke, pon to nang open.
0: Oke.
5: Ki pon salam ki.
0: Heeh.
5: Si pertama ya terakhir ada Kak Mas Halili. Selamat bertugas dan terima sehat ki.
0: Thank you amin sami-sami.
5: Juga pada Roni bro. Cukel ya cukel pada
0: cukel. Cukel.
5: Pada Pangeran Bukabu.
0: Laras.
5: Pada Hendra Cipta. Cukan pada pada pasir aku dah Fidri aku dah. Cowok desa.
0: Oh. Yeah.
5: Cukan pada Satu Ejena pun ki.
0: Satu Ejena ki.
5: Mister. Ini pada saya aku mengenai bingkai.
0: Ki.
5: Ki Jelangkong terus bertona.
0: Saya boleh kapan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong, thank you tertan Evi. Tor saya terus sepon tertan tor pelapa biarsa. Kending saya terus sepon si perikator. Depan kiri depan satu jenis ini kata tor pada kending saya nomor hijau ko. Gereng biarsa kirimin areng saran.

0: Tretan terpulih Pak Biarsa. Ampun Pak Biarsa, gending saya satra sepon tontonan gending saya nompari jogo. Thank you. Saya pekta sarang tretan Faruk, Irma, Rodi, Jeki, tarta katingkeren juga tretan Evi. Thank you. Ebing kengnya petan gelap beri jambap oleh. Thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
1: Aduh, cik kuwes sana Mas Rudi. Soal kabar ada lek mau naik.
0: Bos iku lho, pon ki.
1: Tertak apa?
0: Pon
1: saya
0: sehat. Coba apa? Coba apa?
1: Engki.
0: Bila pon abasuni, abasuni.
1: Engki bila Mas Halili, bakun Mas Nur Halili. Mana biar Halili kali itu mas Hurana kekasih mana biar Nur ni cahaya.
0: Asih kekasih cahaya.
1: Iya berarti kekasihnya cahaya.
0: Terak jadi lakaran. Lakaran terak ni kayak dalam.

0: Sekarang benda tong dua, kalau empat, lima, enam betul bulu sasang. Tanya nak ada kimam, Bian?
1: Kita nak semua boleh lampu nak kongsi sasang. Kita nak sasip tong, kita nyonar.
0: Nyonar.
1: Nyonar. Nyonar.
0: Konconnya lo nggak nyonar.
1: Aminnya. Makasih, Bian.
0: Engki ngereng apa?
1: Sop mata atau kasih kelak mau enggak?
0: Engki, bolan marina nika mangkat ke Jakarta kula nika.
1: Engki, anu acara acara na apa jan Irma numpak bola sana?
0: Bo, bani numpak. SM4.
1: SM4 won, di suara nang Irma.
0: Antara Spanyol VS Arab Saudi nika.
1: Engki. Mun kuda terong kau orang mun nang Irma kerong kasih dahnya.
0: Engki.
1: Salam Engki.
0: Ki ngereng
1: juga Bude Eki, Bude Roni, Bude Pak Ibrahim, Pangeran Buka Abu nih kasih Abu Tak Moncor, Putra Anwar, Uci Sukron, Asep Jodes, Kesungker, Jempat Ali, Pratama Cur juga Dewi, terakhir kali Moncor, tak kasih je
0: nih. Oh Santa Jepon,
1: Ingki, melipah oma. Terus ke besok kembali ke mak melihat rambutan. Munda tahu mas Halili orang besok ke terus songotan.
0: Siaran. Ada songotan biar jengguan nih kak.
1: Entar macam maka sekolahan. Kemudian terus adu karan. Oleh akeje sambil kol senggolan. Tapi pengaruh je sampai atau karan. Kita pintu atas betul nak masuk sekarang
0: sahaja penting.
1: Rok bukti.
0: Ki.
1: Jadi kawan dengan masuk sekarang kuasa.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggenga Abah Suni pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding Madura.
2: Pasar mantep ongkuk sekali kejanteng kengerongi.
0: Aduh.
2: Kerong ongkuk. Mau tak ngiring suara nasa are.
0: Neka selebes pon masuk boleh.
2: Selebes ongkuk. Mau tak lebes aku ngarok tak ngicik
0: nak. Engki.
2: Ki. Kenapa mak kerong malolo kampian ki?
0: Kita oning.
2: Kampian. Mata kerka orangnya, kan suara napoi, kerap beremawa.
0: Asih, cak an.
2: Tunggu. Cak saya ngata depo anak tak kerwa, sobung kancah napole, pian tak mapusen wa mas hari ini.
0: Tak mapusen ki, alhamdulillah.
2: Ki, siang malam sampai subuh, tak napa.
0: Kimpian, pian gitu. Gola tak serunduk. Ya. Cuh.
2: Ki, ntar gila pada studio kan, Ki. Emang kan pada Kak Emma.
0: Boh. Mangkin pada compon pian nih, Kak.
2: Ini pada lapangan Panglekur,
0: wah. Enten, tak. Sobong lapangan Panglekur nih, Kak. Pada ini ada nonton bola marina kalau 11.
2: Oke.
0: Arab Saudi, bi, apa nih, Kak?
2: Arab Saudi, sama mungkin.
0: Spanyol, bi Arab Saudi.
2: Oh, Ki. Muka-muka parengan selamat si amain bola ki.
0: Ki, seningku juga selamat.
2: Soalnya anak-anak lah pemain sepak bola ki.
0: Ki, bani sempak bola bani.
2: Bani, tak kira Irma ngucak sempak bola.
0: Jepon kula mik sempak bola Jepon. Ki, bon, mana bi pemain sepak bola ki malar muka selamat tejukan.
2: Amin.
0: Malar muka tak sempak bola na ngak ni kak.
2: Ntar sama kan sempak bon.
0: Ki, kendingan ane kak pantang si geng bingkeng ni kak.
2: Pantul.
0: Pantang.
2: Ah, tak nak tahu lo pantul.
0: Pantang. Kalau kau lagi ngicung kisah kendingan nggak keruah.
2: Abang ngicung lu.
0: Abang pola su ngicung malo lo dekik ni kak si bingkeng tak masuk ni sor.
2: Bunting kak, saya pun tengah tahu lah sekarang.
0: Bampon ni kak, tolong singkat kata singkat cerita.
2: Kita nahan lo, jangan jamal merdat. Singkat. Ibu rumah saya rakro salili.
0: Abah Suni.
2: Okey, salam kenal ki. Insyaallah tak kenal ke rumah salili.
0: Hah?
2: Tak kenal.
0: Kan salam kenal.
2: Ki. Tak kenal makanya tak sayang.
0: Kau lah kenal pun ki.
2: Ki.
0: Kenal.

0: Sayang, kenduk kru.
1: Kenal ke udara lagi.
0: Hi.
1: Cah. Tara, ngiring nih sarang siling geng.
0: Salam apun kata saja nama saya lagi.
1: Ki.
0: Kita capo sengkor mana bilang aku nak bisa agapung.
1: Sengkor kepi bas. Sengkor
0: laku nak. Ki. Masalah kenting ke lorok norok saus ki. Ki. Kenting ke ni kayak padanya anak Cina ke abis.
1: Thank you, Bon.
0: Ki. Aku ke abis ki. Gimana kenting paneka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngetretan Susana Kolor Bode Basera. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Halili Siganteng dari Boroci.
1: Oh, dari Boroci. Mak semangat mbian. Bode penapa.
2: Alhamdulillah tepat rapat puruk lestari jengun-jengun nika Mas Halili ampun lestari.
1: Oh, kenikan lah. Boleh keluar.
2: Engkiar deh.
1: Wah, kela ruang rindu sopong ki. Jangan-jangan bolan.
2: Thank you, bro. Ni kan tak dapat lagi jumpa ki masa dulu, bro. Beri jalan ni kan.
1: King, bon.
2: Katin apa kabar masa dulu?
1: Oh, alhamdulillah saya Manabi Pancendengan saya juga.
2: Alhamdulillah, Mas Halili.
1: Alhamdulillah, Manabi saya juga senang mirang aki.
2: Thank you. Insya Allah ki Manabi Haji dapat laku kata je ki.
1: Thank you.
2: Menteri pandangan apa ada selamat.
1: Amin, jagi. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini kah. Saya lebih ikah penting sarang.
1: Yes. Kata je. Keluarga juga thank you dan tona.
2: Thank you. Artinya tekak pun tak mangkat tibik gak disa. Mi pola duk anak kau le sarang pancendengan kata rema.
1: Amin.
2: Ini kan ki nomor
1: tu ni kan. Leras de weapon.
2: Engki puru bede pasirah.
1: Bede Susana.
2: Bede Mama Susana ki.
1: Engki asarang Abah Sunni.
2: Abah Sunni juga mantan tak kalau panah ka si bede puru cida ki Abah Sunni juga.
1: Engki.
2: Kenting apa dan apa Mas Halili?
1: Oh, kentingan engkak beda kenting pantang saya bingkeng.
2: Engki, sarang benda juga Mas Halili saya penting kau le. Samangkin bisa panggil sarang pancenengan boleh kanca satu aja kak bisa.
1: Oh, engki.
2: Engki salam lagi.
1: Engki ngireng salam epon dak pasera.
2: Salam ada pancenengan, selamat alam Pak Aki tugas. Tamu ke apa dengan agak sehat.
1: Amin, sami-sami, amin.
2: Mangki aral. Tamu ke elan are, elan bingkeng. Tapang ki boleh dengan acara sesama.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Laku, insya Allah, serempatan kau lah.
2: Thank you.
1: Ki, bro.
2: Ki, sama mana bilaku dan kau lah. Artinya dan kau lah benih anu ki. Benih apa kak disa? Benih... ngobrol dek ni kan tunggu lah aku tak bisa munip.
1: Oh, engke sibuk nak nikah lagi.
2: Engke
1: bon.
2: Engke salam lagi.
1: Salam epon ngereng dek Basera.
2: Salam ada Pak Hendra Yipta juga Pak Kating Kelen. Bada Abah Sunni, bada Mama Susana.
1: Leres.
2: Bada Mas Yeki. Bada RMB juga. Agak tinggal dan sibuk di sepuh di tenggau lelop agak disa Mas Dafir.
1: Oh, ada Dafir nanti galau.
2: Thank you. Tenggau le sering lepang ani ya.
1: Thank you.
2: Bade Putra Setia. Bade Le Anwar juga agak tinggal dan satu jenah.
1: Satu jenah.
2: Tanpa terkecuali ini.
1: Thank you.
2: Dek kasa dek saya tak sebut. Insya Allah mana di bade betul dan boleh laku malam bisa masuk boleh kan ya?
1: Engki
2: tak bisa masuk boleh mantap pada dengan kesehatan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mengelangkun Mas Halili ki.
1: Amin.
2: Ide Mas Halili selamat alam Pak Aki tugas.
1: Engki.
2: Matur saya ibu saya kelangkung atau
1: betul lagi.
2: Engki ngereng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Supriyadi, si kalung kenepon dari kawasan Boroci, penelpon si geng bingkeng, atau masih terakhir, malam makin dari acara dingin-dingin matur, atau yang nyon sapora, de selain si kabulun ka napa tangki kepiluan malam angke ini salah laku malam bisa panggil pola tangki di lemah cerah sesami nikah gending segeng bingkang tontonan pada gending pantang si pedikator dak panggilan depon satu ejen ngirang nikah PR saya kirimin orang sekarang.

Pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya segera kita ikuti pertandingan antara Spanyol vs Arab Saudi. Ya. Pastikan Anda terus bersama Pro Satu RRI Sumedap, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti pertandingan Spanyol vs Arab Saudi.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba membangun serangan kembali. Nomor punggung 12 kini dari Spanyol angkat langsung ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Coba memainkan bola Pau Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea. Mark Kukurea. Memainkan bola. Ada juga Pedri di sana. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro. Bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah. Kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi. Keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami. Sodorkan langsung jauh ke depan tadi. Mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 15 di sana. Biona Alex Baena. Lebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro. Sisi kanan ini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana. Mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol. Langsung jauh ke depan. Mencoba mencari dari Olmo tadi kirimkan umpan. Namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Pau Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti. Namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol. Namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Laporte. Melebar kepada Kukurea. Alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana. Ada Pedri. Sudah sama dia dengan Rodri. Masih memainkan bola Rodri. Kembalikan lagi pada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Lagi Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Memasuki daerah pertahanan dari Spanyol. Ada nomor punggung 24 di sana. Di sektor sebelah kanan. Masih lagi nomor punggung 24 di sana. Bagaimana mencoba melewati satu pemain. Ada nomor 10 Al-Dawsari tadi namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini. Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea. Kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini, serang dari Spanyol. Ada lagi bagaimana juga, Pedri mencoba membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya, Poro. Melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal, angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi. Namun datang lagi Kukurea mencoba membantu, serangan di satu sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada punggung 12, di sana ada Poro, masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backheel tadi oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri, pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Poro di sektor sebelah kanan, ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan. Ini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Poro, lepaskan dengan us. Masih melambung saja bagaimana Pedro Poro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Mohamed Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan, coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi, pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan. Luar biasa, nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Tovan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Dani Olmo. Bola keluar lapangan. Mau nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi bagaimana juga mengepung 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghasilkan pertandingan malam hari ini.
1: Sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja, datang lagi Spanyol, lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali, kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol, nomor punggung 15, Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
2: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan. Akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan asis kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Padahal Marco Correa kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan, serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, sodokan kepada Dani Olmo. Ada juga Lamine Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri sodorkan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan sektor sebelah kiri, berbahaya. Mencoba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran, bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol kini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya, ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan, namun tepat di pelukan di mana penjaga gawang dari Arab Saudi Mohamed Al Wais makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
3: Ya, baik, Bung Indra. Dan salam salam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk ke menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol, Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi, bola yang dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit, ada Ali Lajami, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol, Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana, lalu sudah melewati garis tengah lapangan. Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah, dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal, sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal, dibayang-bayangi oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari, dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi, sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini, pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajami menjatuhkan diri dan membuang bola, menggagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Sedang siap untuk dilakukan, kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Oyarzabal masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Tovan.
2: saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kiri kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang, walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
3: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, ini masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Coba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 15, dan ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
2: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
3: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bu, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Spanyol ya.
2: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
3: barisan ya,
2: kanan kiri, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tomo.
3: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga dua dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
2: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi, harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
3: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya Bung?
2: Ya bisa jadi, namun juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Dennis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
3: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya,
2: ya,
3: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
2: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas, beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebutuhan lawan Tanya Verde, sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
3: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sampai menjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, main nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, lebar ke sisi kiri, ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte balik ke umpan, terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam, di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari, ya ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro, ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi, sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Cucurella melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola, ke belakang dia Kubarsi, geser lagi Pedro Porro, kali ini Pedri, dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi. Namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
4: Ya, Bung Tomo Hakim,
0: Sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan dari Pedro Porro kepada Lamine Yamal pada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Correa, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan Correa, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya. Upaya yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pada penjaga Mohamed Al-Wais.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Mantapkan langkah mereka kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hari ini mendengar, saya Gita Yu menemani Anda Senin 22 Juni 2026. Anda bisa mendengarkan dan melihat langsung tayangan kami melalui YouTube kami di RRI Sumenep.net. Kemudian Anda juga bisa melalui radio kami 101,3 MHz AM 1098 kHz. Kemudian aplikasi RRI Digital live dan streaming juga. Di pagi hari ini mendengar, kita sudah bersama dengan penyuluh agama Kemenag Sumenep dengan Ustadz Faisal Rimzani. Assalamualaikum Ustadz Faisal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ayu.
1: Oke. Ini videonya nge-freeze ya Ustaz ya. Kita tidak bisa melihat Ustaz Faisal secara langsung. Mungkin bisa di on cam dulu Ustaz. Oke, baik. Ya. Ya, oke, baik. Pendengar, pada pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan keutamaan menuntut ilmu di majelis taklim. Nah, seringkali kita mendapatkan ilmu yang belum tentu bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, di majelis taklim ini adalah salah satu box di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Nah, seperti apa keutamaannya? Sebagai penghantar mukadimah, sebelum kita berdialog bersama Ustadz Faisal Rimzani, silakan Ustadz.
2: Terima kasih Mbak Gita Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah keutamaan dalam menuntut ilmu khususnya di majelis taklim. Mengingat dan dapat kita lihat sebenarnya akhir-akhir ini majelis taklim di khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep sudah mulai bermunculan menjadi sebuah fenomena atau tren baru khususnya di kalangan emak-emak. Maka ini merupakan sebuah keberkahan dan kemuliaan yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena dengan munculnya banyak majelis taklim di masyarakat kita, khususnya di kalangan para ibu, majelis taklim ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Gita tadi bahwa menjadi wadah atau box keilmuan keagamaan kita. Maka jangan pernah disia-siakan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Az-Zahnuji, pengarang Ta'limul Muta'allim, beliau menyebutkan bahwa ala innal ilma afdalul fadail wa arfa'u darajat. Ingatlah, perhatikanlah bahwa ilmu itu, tentu di sini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah sebuah keutamaan daripada keutamaan-keutamaan lainnya. Jadi ilmu itu lebih utama daripada keutamaan-keutamaan lain. Sholat itu utama, tapi lebih utama mencari ilmu. Artinya kemuliaan dan kedudukan orang yang mencari ilmu, dan ilmu itu sendiri sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan kata ilmu dengan keimanan kita. Dalam sebuah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dari sebagian kamu dan juga mereka yang menuntut ilmu. Nah, lanjutannya, Syekh Imam Az-Zarnuji juga mengatakan bahwa warfa'u darajat, orang yang menuntut ilmu mendapatkan keutamaan, yaitu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan maraknya majelis taklim di masyarakat kita ini, sudah semestinya derajat manusianya, derajat SDM-nya juga terangkat. Nah, maka pada kesempatan kali ini ingin saya tegaskan, dengan maraknya majelis ilmu di masyarakat kita, sudah semestinya kita betul-betul belajar dengan baik, menundukkan kepala kita, sebagaimana pesan para ulama bahwa yang dimaksud dengan majelis taklim itu adalah majelis di mana mampu memberikan pengetahuan kepada kita, menumbuhkan kesadaran kepada kita, sekaligus memberikan ilmu kepada kita. Nah, kesempatan ini tentu jangan disia-siakan oleh kita semua. Kita ketika berangkat kepada ke majelis taklim atau kepada sebuah majelis, harus betul-betul diniatkan dengan baik bahwa kita akan talabul ilmi, akan mencari ilmu. Maka salah satu syarat menjadi talabul ilmi harus betul-betul dipenuhi. Jangan, kalau bisa jangan cuma salah satu, tapi dari sekian syarat talabul ilmi harus dipenuhi. Cuma perbedaannya majelis taklim dengan majelis ilmi yang di beberapa tempat, kalau Syekh Imam Az-Zarnuji mensyaratkan ada 6 syarat. Nah, tanalul ilma bisittatin, ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Maka untuk kita yang mencari ilmu melalui media-media seperti majelis taklim ini, tidak cukup banyak syaratnya. Yang pertama, syarat yang harus kita penuhi adalah sabar. Artinya sabar, kita harus meluangkan semua ego kita, membuang semua ego kita, kita betul-betul menjadi seorang murid. Nah, itu penting, sehingga kita memperhatikan betul penjelasan dari setiap guru yang memberikan penjelasan keilmuan di sebuah majelis taklim. Cuma yang kedua yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini, bahwa dengan banyaknya majelis taklim yang bermunculan di masyarakat kita, kita hendaknya tetap harus memperhatikan latar belakang pengajar daripada majelis taklim tersebut. Mengapa? Karena sebuah ilmu itu menurut Syekh Al-Auza'i adalah yang betul-betul datangnya dari sahabat Nabi. Artinya, yang bukan dari sahabat Nabi, maka itu bukan sebuah ilmu. Maksudnya apa? Pengajar daripada majelis taklim harus betul-betul memiliki ketersambungan sanad keilmuan. Latar belakang dia belajar dulu dari siapa, sehingga dia berhak memberikan pengajaran di sebuah majelis taklim. Nah, ini penting untuk diperhatikan, sehingga ilmu yang kita dapat itu betul-betul memiliki ketersambungan sanad dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sementara waktu, Mbak Gita Ayu.
1: Baik, pendengar, saya undang Anda untuk berdiskusi bersama Ustadz Faisal di 0328-665-396, 662-317, okay, atau 0811-334-5101. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana, Bapak?
3: Dengan Bapak Sahdan dari Sampang.
1: Bapak Sahdan dari Sampang, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, Pak Sahdan.
3: Amin, amin.
1: Baik, silakan. Kita membahas mengenai keutamaan menuntut ilmu di majelis taklim. Ada yang ditanyakan, Bapak?
3: Baik, assalamualaikum, Pak Ustadz dan Mbak Gita Ayla.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin menanyakan ini, Pak Ustadz. Ini di luar tema, nggak apa-apa, Pak Ustadz, ya.
1: Oke, silakan.
3: Saya ingin menanyakan tentang fadilah dan arti dari tengah-tengah surat Yasin yang bacanya seperti ini, Pak Ustadz. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Biar saya itu makin mantap dan makin senang mengerjakan dan mengamalkannya tiap harinya, Pak Ustadz. Sudah begitu saja. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahdan di Sampang ya tadi ya. Silakan bisa langsung dijawab. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ini ya. Dari penggalan ayat Yasin. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih Mbak Ayu. Pengetahuan saya, sekulit pengetahuan saya tentang fadilah daripada ayat tersebut. Salamun kaulam mir rabbir rahim merupakan doa keselamatan. Nah, kebetulan kita bertepatan dengan bulan Muharram, bulan Asyura, maka biasa orang-orang mengamalkan ayat tersebut untuk dijadikan zikiran atau wiridan yang tujuannya untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dirinya maupun untuk lainnya. Nah, artinya secara fadilah, secara keutamaan itu untuk itu. Yang kedua memang dalam beberapa surah itu, setiap surah-surah yang ada itu memiliki istilahnya saripati surah. Nah, seperti Al-Fatihah itu saripatinya ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau surah Yasin seperti pada kalimat salamun qawlam mir rabbir rahim. Dan begitu surah-surah lainnya seperti surah Al-Baqarah itu, seperti surah Al-Baqarah itu di ayat-ayat terakhir amanar rasul bima unzila dan seterusnya. Nah, hal itu disampaikan oleh para ulama menjadi sebuah saripati yang memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing. Nah, mungkin itu sekelumit pengetahuan saya tentang penggalan ayat tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Faisal. Saya masih undang Anda pendengar di belakang penelpon barusan ya, di tiga jalur telepon kami. Silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Iya, dari siapa di mana Bapak?
4: Situ Bondo.
1: Dari Pak Situ Bondo Pak.
4: Taufik.
1: Pak Taufik. Oke. Okay. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Taufik. Silakan.
4: Amin.
1: Mungkin ada yang ditanyakan Pak Taufik.
4: Assalamualaikum Ustaz Faisal.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Yang pertama Mbak Gita. Cuman bukan mengkritik ini ya.
1: Ya.
4: Agak suaranya Ustaz Faisal terputus-putus. Apa sinyal Pak ya?
1: Baik, oke. Ya.
4: Di era digital sekarang ini, majelis taklim sudah bermunculan. Kata Ustaz tadi, harus ada sanad yang jelas. Bagaimana kalau kita mengikuti majelis taklim di YouTube atau di... Iya, termasuk sekarang ini Mbak di Mutiara Pagi, Pak Ustadz. Di Mutiara Pagi ini kan menurut saya sudah menuntut ilmu. Juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya membagi-bagikan apa yang... Kalau saya mengikuti dawuh dari Ustadz-Ustadz, dari para Ustadzah, itu kan sudah termasuk ilmu bagi saya. Yang saya tanyakan, di mana sanadnya itu? Apakah harus mempunyai sanad yang jelas atau bagaimana?
1: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini suara Pak Ustadz katanya terputus-putus dari saking inginnya mendengar setiap detail kata-kata dari Pak Ustadz nih ya, yang bermanfaat insya Allah. Ya mungkin karena memang jaringan Pak Ustadz ya, kalau kalau bicara mengenai jaringan memang waduh repot banget tuh. Kita nggak bisa ngatur. Mungkin bisa dijawab langsung pertanyaan yang selanjutnya Ustadz Faisal.
2: Oke. Terima kasih Bapak Taufik dan
1: ya,
2: Bapak
1: di Tali. Situbondo ya.
2: Oke, untuk mengetahui ketersambungan sanad, maka kita harus spesifikasi apa itu sebuah majelis ta'lim. Jadi atak, kalau majelis itu kan dari kata jelasa yaitu dusu, yang artinya adalah orang-orang atau ya tempat banyak orang. Sementara at-ta'lim atau kalimat ta'lim tersebut dari lama yu'allimu, proses pengajaran.
1: Okay.
2: Nah, pada kesempatan kali ini ingin saya pertegas bahwa tidak setiap majelis ta'lim ini yang ada di masyarakat kita betul-betul mengajarkan at-ta'lim. Karena hakikat ta'lim, kalau kata para ulama, hakikat sebuah ta'lim itu adalah isolul ilmi wal ma'rifah. Jadi menyampaikan ilmu pengetahuan. Di ilmu umum saja dapat kita pahami bahwa ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sifatnya informatif. Sementara kalau ilmu itu bersifat selain teoritis, tapi ada sistematika keilmuan. Nah, yang marak di masyarakat kita, majelis ta'limnya ini masih bersifat al-ma'rifah atau at-ta'rifiyah, hanya memberikan pengetahuan saja. Sehingga kadang kalau hanya berbasis pengetahuan, banyak pengetahuan-pengetahuan yang tersampaikan itu pasti terputus, informasinya tidak komprehensif. Nah, contoh ketika di bulan haji kemarin, kita banyak membahas soal fikih kurban atau tata cara berkurban, di mana pembahasannya pasti bersifat tematik karena momentumnya.
1: Oke.
2: Nah, ini maka para peserta majelis taklim yang menerima informasi ini tidak akan menyeluruh, tidak akan komprehensif. Apalagi pembahasannya cuma membutuhkan durasi yang cukup pendek. Atau kita spesifik misal seperti pagi ini. Ketika kita bicara hakikat taklim atau ta'allum ini, pasti juga terbatas. Kenapa? Karena yang saya sampaikan masih bersifat pengetahuan, informasi, informatif. Berbeda dengan kalau kita ta'lim yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu, ya ada kitab yang dikaji utuh, yang dikaji secara utuh dari halaman depan sampai halaman akhir. Maka yang disampaikan seorang mu'allim kepada muta'allim, kepada orang yang menuntut, itu akan komprehensif. Maka terima kasih atas pertanyaan Bapak Taufik. Ini yang ingin saya maksud. Jadi hakikatu ta'lim isolul ilmi wal ma'rifah. Jadi harus menyampaikan ilmu dan pengetahuan itu secara komprehensif. Tujuannya apa? Yahsilu bihil fahmu wal idrak wal amal. Jadi biar muta'allim itu mendapatkan pemahaman secara komprehensif terhadap ilmu pengetahuan tersebut dan menjadikan ilmu pengetahuan yang didapat itu sebagai bekal kesadarannya untuk mengerjakan. Nah, kalau cuma sekedar pengetahuan yang bersifat informatif, maka ada kemungkinan pemahamannya tidak komprehensif. Begitu.
1: Baik. Oke, terima kasih sudah terjawab dari Pak Taufik. Dan satu penelpon terakhir ya. Silakan. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
5: Dari Mandala Rubaru, Pak Gita.
1: Bapak Suni ya?
5: Iya, assalamualaikum Ustaz Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abdi nanggung iki pitanya Kak Dinto. Mm-hmm. Telepon manabi ilmu terobro Kak Nika. Kodu ngaku-ngaki orang si morok otabana orang si ngajar Kak Dinto. Tak di mon ilmi awil ustad kan ya. Mana bisa nengkau laku namong mirang buda buneng radio tak epang ke ustad aja pasera tak dim ka pasera Kak Dinto. Cara nak angku ngamreh berawakan ilmu.
1: Baik.
5: Nireng, assalamualaikum.
1: Terima kasih Bapak Suni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Waisa.
2: Ya. Ta'zimul Ustaz ini merupakan sebuah adab. Adab di dalam taklim antara ya hubungan antara guru dan murid. Nah, ketika pertanyaannya kalau saya mendengarkan atau mengikuti proses taklimnya melalui radio. Lalu saya tidak tahu bentuk daripada pengajarnya atau muallimnya. Bagaimana proses taklimnya? Taklimnya ya mendengarkan dengan baik, dengan seksama, tanpa mengerjakan hal-hal lain, sehingga informasi itu diserap dengan baik, sempurna, itu bentuk ta'limnya sudah. Karena bentuk memuliakan ini banyak cara. Berbeda kalau kita langsung bertemu, bertatapan dalam proses ta'limnya. Kalau bertatapan itu akan lebih banyak lagi bentuk ta'lim yang harus dilakukan. Dari memperhatikan wajah guru, itu kalau yang bertemu langsung. Kalau yang tidak bertemu secara langsung, maka ya setidaknya mendengarkan secara seksama agar informasi itu sempurna didapatnya, itu bentuk ta'zim yang sudah cukup menurut saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz sudah terjawab. Dan kita masih membahas mengenai keutamaan menuntut ilmu di majelis taklim. Tadi di awal mukadimah Ustadz Faisal sempat menyentil yang lagi marak atau eksis ini di kalangan emak-emak begitu ya, semangat menuntut ilmu di majelis taklim. Nah, senyampang kita ingin mendapatkan ilmu di sini begitu ya, tidak hanya hal yang bersifat informatif Ustadz, saya seringkali

0: mendengar, karena itu adalah aib keluarga yang memang harusnya dijaga begitu. Nah, menyikapi hal yang seperti ini nih, seperti ini Ustaz. Harusnya kita itu bagaimana? Apa kita tetap menyampaikan atau mungkin kita menyampaikan setelah majelis taklim supaya memang kehormatan keluarga ini tetap terjaga ketika kita ada masalah, Ustaz?
1: Termasuk yang disampaikan oleh Mbak Gita Ayu, itu adalah sebuah fenomena yang harus diakui atau tidak menjadi problem tersendiri sebenarnya. Karena itu sudah melenceng dari hakikat majelis taklim. Ya. Jadi majelis taklim ini kan ya proses untuk menyampaikan sebuah ilmu, bukan ajang curhat, bukan ruang konseling menyelesaikan sebuah problem, bukan. Mestinya kegiatan-kegiatan yang demikian itu memiliki ruang tersendiri yang lebih private, mestinya begitu. Nah, makanya saya ingin tekankan bahwa majelis taklim ini harus kembali kepada fitrahnya, hakikatnya. Mahwat ta'lim ya isolul ilmu wal ma'rifat, menyampaikan ilmu dan pengetahuan secara komprehensif, bukan ajang curhat seperti yang disampaikan Mbak Gita. Nah, yang kedua yang ingin saya tekankan juga, ketika kaum emak ini lagi gemar-gemarnya berangkat pada majelis ta'lim itu, jangan lupa bahwa kewajiban utama dia adalah patuh dan taat kepada suami. Artinya, untuk berangkat ke majelis taklim harus tetap atas izin dan ridho suami. Jangan nyelonong berangkat begitu saja. Nah, ini yang saya khawatirkan, kaum ibu-ibu tidak memperhatikan kewajiban yang primer, justru kewajiban yang sekunder yang di kedepannya. Karena hadir ke majelis taklim ini sebenarnya seorang pengajar itu tidak punya kewajiban untuk mengajarkan dia sebenarnya. Yang berkewajiban adalah seorang suami. Maka ketika dia ingin mendapatkan ilmu agama lebih misal dari pengetahuan yang dia punya saat ini untuk mendalaminya, maka sebenarnya yang berkewajiban adalah suami. Karena suami mungkin dirasa tidak mampu, tidak baik itu sebab waktu maupun sebab pengetahuannya yang memang tidak cukup untuk disampaikan kepada istrinya, boleh saja si istri mengikuti majelis taklim atau pengajaran ilmu agama di tempat yang lain, dengan catatan harus izin suami. Nah, biar ketika nyampai di majelis taklim bukan curhat, betul-betul niatannya ditolabin ilmu, berangkat untuk mencari ilmu, sehingga nanti yang terjadi di majelis taklim ya prosesnya itu berbeda dengan ketika di awal berangkatnya karena oh saya dengan besti-besti ini. Nah, ketika di jalan sudah ya curhatnya itu muncul, gibah yang bisa jadi juga muncul, yang pada akhirnya ketika dia sampai di majelis taklim, bukan taklimnya yang dia terima, tapi curhat dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita benahi, fenomena-fenomena tersebut yang itu keluar daripada hakikat majelis taklim yang sebenarnya.
0: Oke. Baik, ini mengingat begitu ya Ustaz ya, bagi kita semua, terutama ibu-ibu, kadang kita sedikit bergeser ya untuk niatnya, niat awalnya baik, sudah benar, akhirnya karena memang ada kesempatan kita mulai bergeser tuh tujuannya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Amin.
1: Makanya kata Syekh Imam Az-Zarnuji tadi, selain ilmu itu sebagai keutamaan daripada keutamaan-keutamaan lain, seperti sholat itu utama, tapi lebih utama mencari ilmu, kemuliaan. Okay. Nah.

0: kata beliau, wa arfa'u darajat. Jadi orang yang belajar itu maka otomatis derajatnya diangkat. Ya tinggal kita lihat saja hasilnya. Kalau orang yang suka ke majelis taklim justru derajatnya semakin turun, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya
1: ada yang salah,
0: ada yang salah dari proses. Mestinya derajat SDM-nya, ketika dia semakin banyak hadir ke majelis taklim juga mestinya secara otomatis juga terangkat.
1: Oke, baik. Kemudian ketika misalnya ini sifat manusia begitu ya Ustaz ya, ketika kita datang di banyak majelis taklim, ketika kita punya ilmu yang banyak begitu, cukup ilmu yang banyak, supaya hati tetap tawadu, kita tidak sombong dengan keilmuan-keilmuan yang kita terima Ustaz. Ini harus menjaga supaya tetap
0: sebenarnya otomatis lah. Otomatis ketika seseorang itu memiliki ilmu lebih-lebih yang digambarkan barusan, ilmunya banyak, maka otomatis dia akan tawadhu, dia akan menundukkan kepala dan hatinya, itu otomatis. Makanya ada istilah, mestinya orang yang banyak ilmunya seperti padi, semakin lama semakin merunduk, karena itu sudah alamiah. Justru yang memang banyak gaungnya itu yang bisa jadi secara keilmuan dia kosong.
1: Oke, baik. Atau mungkin ada yang salah gitu ya dari niatan untuk
0: bisa jadi
1: datang ke majelis taklim ini tadi.
0: Salah niatannya.
1: Baik. Ini kita 5 menit lagi menuju closing Ustaz. Baik, mungkin terakhir ya Ustaz, yang harus kita lakukan setelah datang ke majelis taklim. Karena kita ingin ilmu yang diberikan oleh ini ya guru kita itu bermanfaat. Jadi apa kalau Ustaz tadi bilang ini ya harus jelas dari apa tadi sanatnya, sanat ilmunya, apa boleh kita juga menginformasikan kepada orang lain apa yang kita dapatkan di majelis taklim, agar paling tidak kita juga punya amal jariah tuh, kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini seperti apa?
0: Menyampaikan kepada orang lain atau menyampaikan sekelumit pengetahuan kita kepada orang lain itu sudah amal jariah. Lebih-lebih kalau itu diamalkan, dikerjakan. Misal nanti di tanggal 9, tanggal 10, karena kita tahu bahwa melalui majelis taklim bahwa di tanggal tersebut ada kesunahan untuk berpuasa. Terus dilanjut nanti di tanggal 13, 14, 15 di bulan Muharram ini. Lalu kita ajak, kita sampaikan orang kepada orang lain. Nah, itu sudah sebuah amal jariah. Lebih-lebih jika apa yang kita sampaikan ini diikuti dan diamalkan, ternyata orang yang kita ajak, yang kita berikan informasi tersebut juga mengamalkannya. Dia berpuasa di tanggal 9, di tanggal 10, lalu dilanjut di tanggal 13, 14, dan 15 bulan Muharram. Maka amal jariah itu mengalir kepada kita yang memberikan informasi tersebut. Itu sudah ketentuan Allah. Makanya kalau kata Sayyidina Ali, man 'allamani harfan fa huwa ustad, barang siapa yang memberikan pengetahuan saya walaupun itu cuma satu huruf, sudah dianggap sebuah guru, seorang guru oleh Sayyidina Ali. Ya, karena memang saking besarnya kemuliaan daripada ilmu dan orang-orang yang berada di sekitar ilmu itu, baik yang mengajarkan, baik yang belajar, atau yang hanya sekedar mendengarkan. Ya, cuma kalau bisa, bagi para ibu-ibu, bagi para mereka yang suka hadir ke majelis taklim, jangan menjadi pendengar, tapi betul-betul menjadi muta'alim. Salah satu ciri-ciri muta'alim itu ya, membawa pulpen dan membawa buku. Itu muta'alim sejati. Kalau cuma datang ke majelis taklim menjadi pendengar, rugi. Kita belum tercatat sebagai muta'alim. Karena bisa jadi itu tadi, pemahaman kita atau ada informasi yang tertinggal pada akhirnya, yang pada akhirnya ilmu dan pengetahuan itu tidak kita serap secara sempurna. Maka harapannya pada kaum ibu, kalau berangkat menuju majelis taklim, syarat seorang mutalim ya dipakai betul. Selain beberapa adab yang sekilas tadi saya sampaikan, misalnya harus sabar, harus ta'ziman lil muallim, betul-betul ta'zim kepada pengajarnya. Salah satu bentuk ta'zimnya ya tidak apa ya, tidak mengerjakan hal lain selain belajar.
1: Baik.
0: Memperhatikan, bukan justru berbicara sendiri misalnya. Jadi banyak bentuk ta'zim itu, karena itu bagian daripada adab dalam belajar.
1: Baik, baik. Terima kasih Ustadz Faisal pada pagi hari ini juga memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua, insya Allah. Dan pendengar, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Terima kasih Ustadz sudah bersama RRI. Nah ini insya Allah amal jariah Ustadz juga ngalir pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih. Kita tunggu di Mutiara Pagi selanjutnya untuk memberikan manfaat, menebarkan manfaat bagi pendengar di rumah. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih penyuluh agama Kemenak Sumenep Ustadz Faisal Rimzani di Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1. Pro 1. Kanal

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan.
2: Sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Senin 22 Juni. Saya Gita Yu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Pemkab Sumenep memberikan bantuan bibit tembakau kepada 20 kelompok petani dan dari hasil dana bagi hasil cukai tembakau yang mencapai 2,1 miliar rupiah. Waisul Karni melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP menyalurkan bantuan benih tembakau kepada 20 kelompok tani pada tahun 2026. Program tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dengan total anggaran mencapai 2,1 miliar. Kepala DKPP Sumenep Khainur Rasid mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan DBHCHT yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi sektor pertanian, khususnya komoditas tembakau. Penyaluran bantuan telah dilakukan sekitar 1 bulan lalu kepada kelompok tani penerima yang tersebar di berbagai kecamatan. Menurut Khainur Rasid, DKPP tetap konsisten menggunakan varietas perancak 95 atau M95 yang dikenal sebagai varietas unggulan khas tembakau Sumenep.
1: Jadi harapan kami dengan adanya bantuan bibit ini, benih ini adalah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan pada akhirnya kalau sudah bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah tanaman tembakau yang diharapkan. Semoga nanti iklimnya bagus, cuacanya mendukung, ya, dan tembakau tahun ini menjadi sebuah hasil tembakau yang sangat memuaskan.
4: Total benih yang disalurkan mencapai sekitar 300 gram per paket yang jika dikonversi dapat menghasilkan kurang lebih 900 ribu bibit tembakau untuk didistribusikan kepada anggota kelompok tani. DKPP Sumenep juga berharap bantuan tersebut dapat mendorong peningkatan produktivitas tembakau sekaligus memperkuat pendapatan petani di tengah upaya pengembangan sektor pertanian daerah.
3: Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Alvin Wairi melaporkan.
5: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Siono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
6: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
5: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang strategi penguatan sektor tembakau di Madura.

0: Saya Hasani dari Sumenep. Biasanya cuaca mulai stabil pada bulan April dan bulan Mei. Namun hingga saat ini memasuki bulan Juni masih tetap ada hujan. Menurut saya, di musim tanam tembakau dengan cuaca yang tidak menentu ini lebih baik ditunda dulu agar tanaman tembakaunya tidak berisiko gagal panen.
1: Jadi harapan kami dengan adanya bantuan bibit ini, benih ini adalah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan pada akhirnya kalau sudah bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah tanaman tembakau yang diharapkan. Semoga nanti iklimnya bagus, cuacanya mendukung, ya, dan tembakau tahun ini menjadi sebuah hasil tembakau yang sangat memuaskan.
2: Saya Muhammad Sahlan di Galangan. Cuaca tanam tembakau yang tidak menentu, menurut saya sebaiknya ditunda dulu. Kalau dipaksakan, harus menghadapi risiko dan gagal panen.

0: Tembakau Madura siap menjamin kesejahteraan petani? Menjadi topik komentar berita pagi hari ini disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Tembakau bagi Madura bukan sekedar tanaman. Ia adalah denyut ekonomi, harapan keluarga, sekaligus identitas yang diwariskan lintas generasi. Setiap musim tanam, ribuan petani menggantungkan masa depan mereka pada daun yang kelak menentukan biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, hingga perputaran ekonomi desa. Namun hari ini tantangan yang dihadapi tidak lagi sesederhana soal cuaca. Ketika produksi meningkat, harga belum tentu ikut terangkat. Ketika panen melimpah, pasar belum tentu mampu menyerap seluruh hasil petani. Di sisi lain, biaya produksi terus naik, sementara tuntutan kualitas dari industri semakin tinggi. Disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah petani hanya akan terus mengejar kuantitas atau mulai beralih pada kualitas dan kepastian pasar? Kita juga perlu jujur melihat perubahan zaman. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Karena itu, masa depan tembakau tidak cukup hanya dibicarakan dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi inovasi, hilirisasi, dan perlindungan petani. Tembakau Madura masih memiliki tempat yang kuat di pasar nasional. Namun kekuatan itu harus dijaga dengan tata niaga yang adil, kebijakan yang berpihak, dan keberanian untuk beradaptasi. Sebab pada akhirnya yang harus dipertahankan bukan hanya komoditasnya, melainkan kesejahteraan petani yang hidup dari komoditas itu. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi, berjejaring bersama RRI Sampang. Dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami RRI Sumenep. Kami beralih ke info lain. Proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa ADD tahun 2023 menjerat Kepala Desa Peragaan Daya, Kecamatan Peragaan berinisial IM terus berlanjut. Berkas perkara telah memasuki tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dilakukan pelimpahan tahap 1 oleh penyidik kepada Kejaksaan. Kasih intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep Endro Rizky R. Lazuardi menjelaskan pada 8 Juni penyidik telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Tahap tersebut bertujuan untuk menilai kelengkapan formil material berkas perkara sebelum ditentukan setelah memenuhi syarat untuk dinyatakan P21 atau lengkap. Jika masih ditemukan kekurangan, penyidik akan diminta melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum.
2: Dari tanggal 13 Mei sampai 21 Juni besok masa penanganannya, terus tanggal 8 Juni kemarin sudah tahap 1 penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara apakah sudah cukup. Kalau cukup sudah bisa P21, kalau belum berarti harus ada yang dilengkapi sesuai dengan petunjuk CPU-nya.
0: Dan selain itu, Kejaksaan Negeri Sumenep telah memperpanjang masa penahanan tersangka IM berlaku 13 Mei hingga 21 Juni guna mendukung kelancaran proses hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sumenep melakukan penahanan terhadap IM 23 April lalu setelah bersangkutan ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan ADD tahun 2023. Gabungan Organisasi Wanita Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka untuk mendorong pola asuh. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting Mendidik Anak Tanpa Luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumenep Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak tanpa luka menjadi sangat relevan karena masih banyak orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola asuh kurang tepat akibat pengalaman masa lalu maupun tekanan kehidupan, sehingga melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu membangun pola pengasuhan yang lebih sadar, sabar, dan sehat.
4: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumenep sebagai wadah perhimpunan berbagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. karena kami meyakini bahwa perempuan, terutama seorang ibu, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
3: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumenep Nidaul Iman Ia mengatakan konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
5: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
3: Seminar Parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
0: Program Sekolah Rakyat Sampang di Madura mencatat kekurangan calon siswa jelang SMA asal Sumenep pada tahun ajaran baru ini. Ima Fadila melaporkan.
6: Jenjang sekolah menengah atas SMA Sekolah Rakyat Sampang Gabungan Madura Raya yang berasal dari Sumenep dilaporkan kekurangan calon siswa tahun ajaran baru ini. Dengan demikian, tidak ada kelas jenjang SMA asal Kabupaten Sumenep. Ketua Tim PKH sekaligus Tim Penjaringan Calon Siswa Sampang, Muhammad Hakim menjelaskan, semua kuota kelas masing-masing kabupaten telah terpenuhi kecuali jenjang SMA asal Sumenep.
7: Sementara tidak ada cadangan, tapi ada dari Sumenep memang minta, karena Sumenep kan nggak ada SMA-nya, minta studi ditaruh ke Sampang, cuma masih belum kami sepakati karena banyak pertimbangan, khawatir ada masukan lagi nanti di tingkat kabupaten.
6: Saat ini seluruh kabupaten di Madura Raya sudah mengkonfirmasi jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau. Masing-masing jenjang dialokasikan kuota sebanyak 90 calon siswa yang dibagi ke dalam 3 rombongan belajar. Berbeda dengan Sumenep, pemenuhan kuota untuk Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan dilaporkan telah terpenuhi sepenuhnya. Meskipun saat ini panitia tidak menyediakan kuota cadangan khusus, pihak Sumenep telah mengajukan permohonan interkoneksi antar daerah. Skenarionya, jika dalam perjalanan terdapat siswa dari Sampang yang mengundurkan diri, maka posisinya akan langsung diisi oleh siswa cadangan yang diambil dari Kabupaten Sumenep. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan daya tampung sekolah rakyat secara menyeluruh di Madura Raya. Adapun seluruh finalisasi dan penyesuaian data akan ditetapkan secara resmi dalam rapat pleno penentuan yang dijadwalkan pada 25 Juni mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Digitalisasi usaha terus didorong, Pemkab Sampang sebagai strategi memperkuat daya saing UMKM, memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Hairul Umam melaporkan.
8: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta pertumbuhan usaha berkelanjutan. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 pelaku usaha di Sampang. Jumlah tersebut meliputi wira usaha baru, pedagang kaki lima, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala Koperasi dan Usaha Mikro Diskop Bidang Sampang Evi Haryati menyebut UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor makanan minuman mendominasi pertumbuhan usaha masyarakat.
9: Atau digital ataupun bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita, tapi orang yang jauh di sana bisa menikmati apa yang kita pasarkan.
8: Kata Evi, untuk mendukung transformasi usaha, Diskombindak rutin menggelar pelatihan pemasaran digital. Pelaku UMKM didorong memanfaatkan marketplace dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Ribuan keluarga di Sumenep bersiap menyambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci. Kloter pertama tergabung 77787981 dijadwalkan tiba hari ini dengan waktu yang berbeda. Muhammad Ali melaporkan.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya ke sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing.
0: Rombongan jemaah haji asal Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan dilakukan bertahap pada 20 dan 21 Juni lalu. Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Total 1.384 jemaah asal Pamekasan yang menunaikan ibadah haji tahun ini, satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman berharap kepulangan para jemaah haji sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
14: Mudah-mudahan dampak dari 40 hari di Tanah Suci bisa memberikan dampak bagi keimanan sosial, bagi masyarakat, dan utamanya bagi Kabupaten Pamekasan.
13: Pada kesempatan tersebut, Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, petugas kesehatan, pembimbing ibadah, serta semua pihak yang telah bekerja keras membantu, melayani, dan mendampingi jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

Polres Sumenep menggelar turnamen e-sport Mobile Legend Road to Kapolri Cup di Aula Sanika Satya Wada Polres Sumenep Sabtu lalu. Ini menjadi ajang pencarian talenta muda berbakat di bidang olahraga elektronik sekaligus wadah pembinaan generasi muda melalui kompetisi yang positif dan kompetitif. 28 tim dari Sumenep turut ambil dalam turnamen tersebut. Para peserta memperebutkan mewakili Sumenep pada kompetisi tingkat Polda Jatim sebelum melaju ke ajang nasional di Kapolri Cup yang diselenggarakan di Mabes Polri. Kasat Reskrim AKP Agus Rusdianto mengatakan e-sport saat ini berkembang menjadi cabang olahraga yang memiliki prospek besar. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi sarana pengembangan bakat potensi para pemain muda bidang e-sport. Melalui turnamen ini, Polres Sumenep berharap dapat mendukung perkembangan e-sport di daerah sekaligus mempererat hubungan Polri generasi muda melalui kegiatan yang edukatif, kreatif, dan berorientasi pada prestasi.

Baik, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa menghubungi telepon 0328-662317, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar CRRI. Saya Gita Ayu menemani Anda pagi hari ini di Senin 22 Juni 2026. Dan saya ucapkan selamat datang juga pagi para jemaah haji, tamu-tamu Allah yang baru saja datang ya, dan dijadwalkan akan datang di hari ini 4 kloter ya, dimulai dari jam 2 dini hari tadi malam. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita pendengar. Oke, saya Gita Ayu akan juga menginformasikan terkait perakiran cuaca bersama observer dari BMKG Trunojoyo Kalinget Sumenep. Kali ini bersama Ibu Imelia.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Senin 22 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah, namun di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 31 km per jam di wilayah darat dan mencapai 48 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,2 meter. Sahabat pendengar, jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca terkini agar aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sebelum berangkat, luangkan waktu untuk mengecek perakiraan cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store atau kunjungi situs resmi kami di www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
1: Baik, pendengar, itu tadi informasi dari Ibu Melia untuk perakiran cuaca hari ini. Kabupaten Sumenep hari ini sedikit mendung ya, pendengar. Cerah berawan dan semoga di hari Senin ini udaranya nyaman begitu ya untuk Anda beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pagi hari ini, pendengar, saya Gita Ayu akan membahas mengenai ini ya. Mengenai petani tembakau yang diharapkan lebih produktif, dan ada beberapa informasi terkait dengan hal ini. Saya akan hadirkan suatu lagi. Stay tune Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar. Terima kasih Anda masih stay tune di program 1. Ini dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Sampang menekankan pentingnya respon kolektif menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan OPT. Kadis Pertakapi Sampang Suyono mengimbau para petani senantiasa menjalin koordinasi proaktif dengan PPL, petugas lapangan. Setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian, ini dilakukan bagian dari komitmen dinas untuk memberikan perlindungan maksimal bagi petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida, sarana pengendalian hama yang didistribusikan gratis. Juga serangkaian program intervensi dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi upaya strategis menjaga kualitas produksi tembakau di Sampang dengan adanya obat hama gratis diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau tetap terjaga dan kompetitif pendengar. Nah, kemudian kalau di Sumenep ini melalui DBHCHT ini ada bantuan benih tembakau kepada 20 kelompok tani ya dengan total anggaran 2,1 miliar rupiah. Kepala DKPP Sumenep Hainur Rashid mengatakan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan DBHCHT yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi sektor pertanian di komoditas tembakau. Bantuan juga sudah dilaksanakan satu bulan lalu kepada kelompok tani penerima yang tersebar di berbagai kecamatan pendengar. Dan DKPP konsisten menggunakan varietas Perancak 95 atau M95 yang dikenal sebagai varietas unggul khas tembakau Sumenep.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Saya Gita Yu masih menemani Anda di hari ini ya. Dan ini sekitar 20 kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan yang bersumber dana dari DBHCHT di Kabupaten Sumenep ya, yang anggarannya sekitar 2,1 miliar rupiah. Total benih yang disalurkan varietas Perancak 95 dan M95 yang dikenal sebagai varietas unggul khas Tembakau Sumenep. Total benih sekitar 300 gram per paket mendengar. Jika dikonversi dapat menghasilkan uang lebih dari 900 jika dikonversi dapat menghasilkan kurang lebih 900 ribu bibit tembakau yang didistribusikan kepada anggota kelompok tani. DKPP Sumenep juga berharap bantuan tersebut dapat mendorong peningkatan produktivitas tembakau sekaligus memperkuat pendapatan petani di tengah upaya pengembangan sektor pertanian daerah. Baik, dan nanti kita akan ngobrol dengan narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar, yakni Kabid Sarana Pertanian DKPP Sumenep, Rina Suryandari, dan juga Ketua Bidang Penanaman Apti Sumenep, strategi dengan Bapak Rubaiki ya. Kita akan membincangkan mengenai penguatan

Bakau di Madura. Saat lagi tepat pukul 7 kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, jangan khawatir ya, saya menemani sampai di titik 10. Kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudy Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai